Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend. Kita hadirkan di pagi hari ini edisi Agustus di sahabat. Tanggal 1 bulan Agustus 2026, luar biasa sekali pada pagi hari ini ya. Semangat kemerdekaan mulai dirasakan ya, semangat merah putih di bulan Agustus ini mulai dirasakan dan digaungkan sahabat. Seperti biasa, selamat pagi Pasisi menghadirkan Pem Indonesia, mancanegara, serta informasi-informasi ringan yang bakal menemani sahabat hingga pukul 8:30 nantinya. Yang ingin bergabung, nah silakan pada pagi hari ini, mungkin lagi santai aktivitasnya sambil beres-beres rumah, sambil mungkin masak ya, masak sarapan, ataupun lagi sarapan bersama keluarganya di pagi hari ini, boleh ada bergabung bersama kita. Atau mungkin yang mendengarkan saja sahabat juga boleh ya, sedikit untuk kabar-kabar deh ya, beri-beri kabar, apalagi buat sahabat yang udah lama gak gabung, udah lama gak dengerin kita nih di 91,2 Langkisau FM. Dan sahabat Langkisau di 082374414591 kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat pagi Pasisir, ruang buat sahabat untuk bergabung sambil request lagu favoritnya pop Indonesia maupun mancanegara. Yang K-pop ya juga bisa diminta di Sabtu pagi ini. Biar semangat Idel. Ini enak, saya suka dengan K-pop ya. Ini saya suka dengan K-pop, suka dengan J-pop ataupun yang lainnya nih. Biar semangat di beres-beres rumah. Silakan diminta di pagi hari ini.

tadi di awal udah dibuka dengan Dendy Barakati ya, mode pesawat. Nah, berikutnya kita hadirkan mungkin pemanasan dulu ya dari Ghea Indrawari, ada 1000 kali.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Le ndak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Adul Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Weekend. Di pagi hari ini sahabat masih hadir dengan pemindu Deja Baca Negara yang bakal menemani sahabat edisi Sabtu 1 Agustus 2026.

Dan siapa lagi so, kita punya informasi yang unik juga nih ya terkait dengan girl group asal Indonesia yaitu Nuna nih sahabat baru merilis single terbarunya berjudul Hongs pada Jumat 31 Juli 2026 siang. Nah lagu ini siapa lagi saya akan menemani hit single Rollerblade dalam album perdana mereka yang bertajuk Iceland Girl yang akan dirilis pada 18 September 2026. Nah lucu dan pastinya unik sekali ya sahabat karena lagu Hong ini membawa suasana atau nuansa suara klakson khas transportasi umum Indonesia ya Om Terlet Om disada. Dan disampaikan apalagi so di dalam musik video mereka ini mulai banyak sekali nih hal-hal yang berbau khas dari Indonesia. Mulai dari ada angkot, ada kelapa gitu, ada minuman-minuman khas yang berada di tepi jalan. Pokoknya suasananya Indonesia banget sahabat. Dan juga lagu Hongs ini akan menemani beberapa single yang sudah dirilis sebelumnya di album tersebut. Tentunya sahabat membanggakan juga ya karena ternyata dari Om Terlihat Om saja ini produsernya kreatif banget bisa bikin satu lagu yang terdengar baik nih, terdengar enak ya di kuping. Nanti bakal kita hadirkan sahabat setelah ini gimana sih keseruan dari lagu Hongs ini yang di dalamnya ada Om Telolet Om.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
5: Iya.
6: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
5: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
6: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91,2 Lagi Sour FM. Sama Lagi Sour tidak terasa sudah berada di penghujung. Selamat pagi Pak Sisi Weekend di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan bersama Delo Fabri. Mudah-mudahan lagu-lagu serta informasi yang kita hadirkan bisa menemani sahabat yang tengah beraktivitas di edisi Sabtu 1 Agustus 2020. Nantinya masih akan kita hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Lagi Show di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia mancanegara masih akan menemani sahabat hingga pukul 9 nantinya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau, kembali bersuara ke Dalam Fabri, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varian Kisau di edisi Sabtu 1 Agustus 2020. Dan yang pertama kita awali dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Apalagi untuk yang pertama kita awali dengan informasi terkait dengan perakiran cuaca di mana Agustus 2026 datang tidak dengan terik yang menyengat. Lagi Sumatera Barat memilih membuka bulan baru dengan rintik awan kelabu dan sesekali dentuman petir. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG Minangkabau pada hari ini, cuaca di Sumatera Barat cukup beragam di setiap wilayah serta kondisinya bervariasi pada pergantian waktu pagi, siang, hingga malam. Sebagian besar wilayah Sumatera Barat seperti Pasaman, Agam, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pariaman, Padang Panjang, Solok, Kota Solok, Solunto, dan Solok Selatan diperkirakan berawan. Dan beberapa daerah sudah disapu hujan sejak dini seperti di Tanah Datar, Sejunjung, dan juga Kepulauan Mentawai. Perkiraan diguyur hujan ringan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara Darmasraya, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan mendapat cerah berawan. Memasuki pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia Barat, suasana berubah. Awan-awan mulai menggumpal dan menurunkan hujan di hampir seluruh wilayah. BMKG memperkirakan hujan petir berpotensi terjadi di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Pariaman, dan juga Pesisir Selatan. Dentuman petir menjadi penanda bahwa atmosfer masih sangat labil di awal bulan. Wilayah lainnya seperti 50 kota, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solunto, Solok Selatan, dan Kota Padang diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Ketika malam turun, hujan tidak serta-merta berhenti ya, mulai menjadi rintik yang menenangkan, di mana hujan ringan masih diperkirakan mengguyur Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Sejunjung, Darmasraya, Kota Padang, dan juga Kepulauan Mentawai.

Berikutnya sapa lagi, pemerintah Kota Padang terus mematangkan persiapan pembangunan 183 unit hunian tetap atau huntap terpusat di kawasan Sungkai sebagai bagian dari upaya menyediakan tempat tinggal layak bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan huntap tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sementara Pemko Padang bertanggung jawab menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang Tri Hadianto menyatakan bahwa bantuan dari Kementerian PKP mencakup pembangunan 183 unit rumah beserta prasarana, sarana, dan juga utilitas.

Berikutnya Sabalang Kisau, tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Balai Penegakan Hukum Kehutanan dan Polda Sumatera Barat menangkap pria berinisial RP 21 tahun di Jalan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang pada Senin 27 Juli sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat karena diduga memperdagangkan satwa dilindungi. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat Hartono menyatakan pelaku merupakan warga Siberut Mentawai. Ia menyebut pada saat ditangkap pelaku membawa barang bukti berupa 10 kg sisik terenggiling dan 16 paru burung rangkong. Disampaikan setelah ditangkap pelaku beserta barang bukti dibawa ke Pos Gakum Padang untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku disangkakan melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya. Atas perbuatannya sahabat pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang membawa masyarakat agar tidak menangkap, melukai, membunuh, dan menyimpan serta memiliki, memelihara, mengangkut maupun memperjualkan satwa liar yang dilindungi baik dalam kehidupan hidup, mati maupun bagian tubuh. Baiklah Sobat Langkisau, masih akan ada informasi dari dalam dan luar negeri yang bakal kita hadirkan. Namun kita jeda terlebih dahulu sahabat, jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM dalam program Varia Langkisau.

0: Tapi banyak apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
1: Mbak anak suka. Suka rusak jadi nilai. Dia yang lain.

91,3 Lagisau FM. Sobat Lagisau masih bersama Adela Febri dalam program Varia Lagisau. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sobat Lagisau, harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai dari 1 Agustus ini setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamax Dex serta Dex Light tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penetapan atau penerapan harga BBM non-subsidi terbaru.

Berikutnya, sapa lagi soal harga pangan. Sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang mengalami lonjakan. Hal ini lantaran dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim. Dari pantauan, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai merah dan protein hewani. Sementara harga bawang justru mengalami tren penurunan. Salah satu penjual beras di Pasar Anyer Kota Tangerang, Agus, menyatakan beras kualitas bawah 2 naik 0,34% menjadi Rp14.600 per kilogramnya. Sementara pedagang sayur di Pasar Laris Kota Tangerang menyatakan harga cabai mengalami kenaikan dari sebelumnya di harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Dan saat ini sahabat mencapai Rp80.000 per kilogram, sama halnya dengan berbagai jenis sayur mayur yang melonjak sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya.

Sapa lagi so, berikutnya kita hadirkan informasi terkait dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-government guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga akan membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dijelaskan sahabat, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi instrumen penting untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Diungkapkan sahabat, uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih banyak data penerima bansos yang perlu diperbarui. Hasil validasi tersebut menemukan sejumlah penerima bantuan yang datanya tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Dalam Febri dalam program Febri Lengkisau. Kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana sahabat Filipina tertarik perkuat kerjasama perdagangan halal dengan Indonesia. Pemerintah Filipina menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan industri dan perdagangan halal. Salah satu langkah yang tengah diupayakan ialah penyusunan perjanjian saling pengakuan atau MRA di bidang sertifikasi halal, sekaligus mendorong penyelarasan standar halal di tingkat ASEAN. Indonesia dinilai sebagai mitra strategis karena memiliki pengalaman yang lebih matang dalam pengembangan ekosistem halal. Disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan dan Pengaturan Regional Departemen Perdagangan dan Industri Filipina, Dennis Cheska CN Request. Indonesia merupakan mitra yang sangat alami dalam bidang pengakuan sertifikasi halal dan pengembangan standar halal. Ia menjelaskan industri halal global saat ini memiliki nilai sekitar 2,6 triliun US dollar dan masih terus bertumbuh, sehingga Filipina ingin mengambil bagian dalam pasar halal dunia melalui penguatan kerjasama dengan negara-negara yang telah memiliki pengalaman. Informasi terakhir, Sobat Lengkisau, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2020. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan menjadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Mansport, Arif Putra Wicaksono, menyatakan persiapan pertandingan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI, hingga instansi keamanan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan dengan baik. Indonesia Super Cup 2026 juga akan mendapat perhatian global karena pertandingan Chelsea FC kontra AC Milan disiarkan ke 70 negara. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan kesiapan sebagai penyelenggara pertandingan sepak bola

melanjutkan dengan program apresiasi adat di pukul 10 dengan dongeng-dongeng serta lagu-lagu anak yang bakal menemani sahabat hingga pukul 11 nantinya.

0: ibu. Ayo ibu, ibu.
1: Ini barang pilih saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini. Mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
0: Pilih susu ini saja ibu-ibu. Lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor satu. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eja.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
2: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Keberhasilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Kami, kisah teladan Nabi.
2: Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe.
3: Mutiara untuk anak berbakti.
4: Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur.
5: Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu.
4: Namun, sayang sekali, dari 4 anak lelaki yang dia miliki, hanya ada 1 anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak.
6: Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya, ya.
5: Amin.
4: Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat, semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain.
5: Nak, bantu ayah memanen padi ya.
7: Ah, tidak mau. Aku malas.
8: Kan sudah ada si Faiz.
4: Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada 4 anaknya.
7: Yuhu, aku dapat uang lagi.
4: Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya.
5: Untuk apa, nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian?
7: Pokoknya, kami minta lagi.
4: Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja, saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah.
6: Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup.
4: Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya.
6: Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah.
5: Hati-hati ya, nak. Semoga Allah selalu melindungimu.
4: Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya.
6: Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu.
4: 1 jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya.
5: Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu.
0: Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu.
4: Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata,
0: "Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, nak."
4: Belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah.
6: Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang?
4: Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat.
7: Ladang sayur ini untukku sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu.
8: Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku.
7: Kandang domba dan sepeta ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh, berterima kasihlah kepada kami.
6: Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku.
4: Hari itu juga, Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik.
9: Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku?
10: Kemarilah, bantu aku memerah susu ini.
4: Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu.
0: Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu.
6: Uang untukku ya?
0: Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri.
4: Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya.
10: Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah?
9: Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja.
4: Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus.
10: Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya?
4: Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi.
10: Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja.
4: Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon. Persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi.
10: Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja, karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku.
4: pulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar.
10: Aku akan membeli ikan besar ini. Berapa harganya?
11: Cukup 5 dirham saja, anak muda.
4: Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang.
11: Semoga hidupmu penuh berkah.
4: Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya.
10: Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membelikan ini.
9: Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang.
4: Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan.
10: Hmm? Apa ini? Masya Allah.
9: Ada apa suamiku?
10: Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan.
9: Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali.
4: Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan.
0: Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi.
10: Berapa harga yang kau berikan?
0: 100 dinar.
4: Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia.
0: Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil.
10: Jadi, mutiara itu juga dari ayah?
0: Benar, aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti.
4: Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
12: Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak.
10: Sama-sama, Nek.
4: Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.
13: Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
14: Badai akan segera datang.
13: Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.
15: Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran.
16: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Kabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Yuk, habiskan makananmu.
3: Kabi, aku tidak mau udangnya.
4: Ah, jadi penuh kan?
3: Ah, aku gak mau ayamnya.
4: Aku juga sama. Padahal kan tadi kamu sendiri yang minta dibeliin ayam goreng dan udang.
3: Aku maunya makan donat.
4: Tuh kan. Tadi bilangnya gak mau donat. Sekarang kok pengen?
3: Kabi curang. Ini semua buat Kabi.
4: Apa yang kau lakukan?
3: Kamu harus habisin semuanya.
4: Tidak.
3: Mau.
4: Tidak.
3: Harus mau.
5: Bertengkar lagi. Kenapa kalian saling melempar makanan seperti itu?
4: Bika memberikan semua lauknya pada Kabi. Dia gak mau makan sendiri.
3: Itu karena Bika tidak suka.
4: Kalau tidak suka, tadi jangan dibeli.
5: Bika tidak mau makan udangnya. Kabi juga sama kan? Itu dari tadi Bu lihat kamu malah makan donat, tidak makan nasi.
4: Kabi pengennya makan donat aja Bu.
5: Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke rumah dan melihat sepotong roti tercecer. Lalu beliau mengambilnya, menyekanya, kemudian memakannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, muliakanlah sesuatu yang mulia. Tidaklah remukan roti itu pergi dari suatu kaum kecuali ia akan kembali kepada mereka." Apakah kalian tahu artinya?
4: Tidak.
5: Hadis itu mengajarkan pada kita untuk memuliakan segala bentuk nikmat Allah, termasuk makanan. Kalau makan, jangan disisakan. Banyak orang lain yang kelaparan loh, sedangkan kita membuang-buang makanan seperti ini.
3: Maaf Bu, Bika udah kenyang.
4: Kabi juga.
5: Kita simpan saja dulu makanannya. Ibu punya kisah menarik untuk kalian. Ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Masa kecil Nabi sangat berat karena tidak memiliki makanan. Kalian berdua bisa belajar dari sini.
6: Ya Allah, sedih banget kisah Nabi Ismail. Perutnya lapar, tapi tidak punya makanan.
7: Panas! Kok gerah banget ya? Aku di mana? Di mana ini? Padang pasir, kan tidak mungkin aku berada di sini. Aku pasti bermimpi. Sakit.
8: Ibu, ibu, di mana? Bika! Jangan menakutiku. Kalian di mana?
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
9: Alhamdulillah, engkau muslim seperti saya.
4: Apakah kamu bisa membantuku? Sepertinya aku bermimpi. Tapi mimpi ini rasanya nyata sekali. Pipiku sakit.
9: Saya rasa Anda sedang kebingungan. Tersesat di padang pasir memang membuat orang menjadi linglung. Mari ikut saya.
4: Terima kasih.
6: Apakah tidak apa kalau aku ikut begitu saja? Dia sangat aneh. Bicaranya sangat sopan. Seperti orang zaman dulu.

0: Sepertinya kamu kelelahan. Ayo, kita istirahat di sana. Minumlah.
1: Terima kasih. Astagfirullah, padahal tadi aku kenyang sekali. Tapi sekarang kok lapar lagi?
0: Ah, Anda lapar? Saya punya buah kurma.
1: Terima kasih.
2: Terlalu sedikit. Perutku masih lapar.
1: Apa di sini tidak ada restoran? Warung makan. Penjual makanan.
0: Ah, kedai makanan. Ada, tapi mereka tidak akan mau menjual makanan pada kaum muslim.
1: Apa maksudnya?
0: Raja kami tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan agama Islam. Perang terus-menerus terjadi. Untuk mengekang kami, raja memberikan perintah untuk memutus semua hubungan dengan kaum muslim.
1: Tunggu! Raja! Perang!
3: Sembunyi!
4: Siapa mereka? Pakaiannya aneh sekali.
0: Mereka adalah pasukan patroli. Mereka akan menangkap kaum muslim yang berkeliaran dan memasukkannya ke dalam penjara.
1: Apa? Ya Allah, sebenarnya kami ada di mana, ya Allah?
0: Ayo, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ini rumah saya. Istirahatlah satu malam. Besok saya akan membantu Anda pulang ke rumah. Assalamualaikum. Saya pulang, Bu.
1: Waalaikumsalam.
5: Kakak. Kakak.
0: Ah, adik-adikku.
1: Kamu berhasil mendapatkan gandum, Nak.
0: Alhamdulillah. Meski tidak banyak, saya berhasil membelinya, Bu. Oh iya, ini tamu kita.
1: Nama saya Kabi, Bu.
6: Istirahatlah kalian, Ibu akan memasak dulu.
5: Kakak, apakah kita akan makan banyak malam ini?
0: Insya Allah. Apakah kamu sudah berdoa kepada Allah?
5: Sudah. Tapi, benar kan kita akan makan banyak?
7: Perutku sangat sakit, Kak.
0: Kita kedatangan tamu. Berbicaralah yang baik-baik. Kalian mengerti?
7: Iya.
0: Seperti yang Anda lihat, kami tidak memiliki makanan yang cukup. Tapi, kami akan menjamu Anda dengan baik.
1: Adik-adik kelihatannya sangat lapar.
0: Benar, sudah satu minggu ini mereka tidak makan dengan benar. Satu hari hanya bisa makan satu kali saja.
1: Apa? Cuma makan satu kali sehari? Ini tidak mungkin. Padahal aku kalau makan 3 kali sehari.
0: Pejamkan dulu matamu. Tunggu ibu selesai masak. Dengan begitu, perutmu yang lapar tidak akan begitu terasa.
5: Iya, Kak.
6: Silahkan dimakan, Nak. Ibu hanya punya ini. Bismillah, semoga menjadi berkah.
1: Terima kasih, Bu.
5: Punyaku, Ibu.
7: Punyaku.
6: Sabar, Nak. Ini untuk kalian.
5: Katanya kita akan makan banyak.
7: Ibu, aku mau lagi.
6: Dimakan dulu apa yang ada ya. Insya Allah, besok kakak kalian akan beli gandum lagi.
1: Untuk ibu dan juga untuk kakak, mana? Apakah makanannya sudah habis?
6: Kami sudah terbiasa menahan lapar, tidak apa.

0: Abi tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Ibu, maaf.
1: Ada apa, Kabi? Kamu mimpi buruk.
0: Ibu, maafkan Kabi.
1: Ada apa, Nak?
0: Cari makan susah. Mereka tidak boleh beli makanan. Anak-anak kecil itu, mereka kelaparan. Tidak seperti Kabi yang bisa jajan banyak makanan.
1: Sepertinya Kabi bermimpi setelah membaca buku ini ya.
0: Ini makanan Kabi tadi siang, akan Kabi habiskan. Kamu juga, Bika, habiskan makananmu. Karena kita tidak boleh menyisakan makanan. Wah, aku teringat adik-adik kecil itu lagi.
2: Ada apa? Ibu?
1: Bika? Sangat penting bagi kita untuk mengukur seberapa jauh kita dapat menghabiskan makanan. Karena kalau tidak dihabiskan, maka makanan akan menjadi mubazir. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena tiga hal: berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta.
3: Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi.
4: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.
5: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan lanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Baker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi sangat kuat, pertandingan kali ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Nation atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of kompetitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, cuma memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemain tingkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetensi yang jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games-nya terus ke depan, itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya sudah baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Gula merupakan pemanis untuk segala macam masakan, cemilan juga minuman. Gula bahkan menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Gula dikenal oleh orang-orang di Polinesia sejak ribuan tahun lalu dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu tersebar ke pesisir India yang dibawa oleh Raja Darius dari Persia. Pada masa dinasti Gupta, tanaman tebu kemudian diolah menjadi kristal yang kini disebut sebagai gula. Sama seperti bahan makanan lain di awal penemuannya, tebu dan gula sangat dilindungi. Tebu juga menjadi tanaman bernilai jual tinggi sehingga dijaga ketat dan tidak semua orang bisa merasakan kelezatannya. Hingga pada abad ke-7 sesudah Masehi, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula sebagai barang dagangan mereka dari Persia. Gula dibawa ke kawasan Cina, Yunani, dan Romawi, serta berbagai daerah lain di dunia. Bahkan oleh masyarakat Yunani kuno, gula sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الأعداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat saja, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Artinya dia, setelah itu dia akan menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang positif. Itu 10 ayat. Perlu Anda tahu ya, Al-Fatihah, 3 ayat. Al-Ikhlas, 4 ayat. Berarti sudah 11 ayat. Itu contoh saja. Gitu. Dan barang siapa yang membaca dalam sholat malamnya 100 ayat, maka dicatat sebagai qanitin atau orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat pada malam hari, maka dia akan dicatat sebagai muqantirin. Dan maknanya adalah orang yang mendapatkan keuntungan yang melimpah berupa pahala yang banyak. 1000 ayat. Tentu ini kalau orang sudah terbiasa ya. Tapi bagaimana Anda bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ini kepada seseorang di antara kita hanya dengan membaca ayat di malam hari ya. Agar setiap muslim dan muslimah menghidupkan malamnya. Dan fahami baik-baik kalau kemuliaan seorang mukmin ada di sholat malamnya. Apapun yang kita inginkan, kita bisa dapatkan di sholat malam itu. Kayak misalnya, kita ingin dipenuhi hajat kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa. Atau ya, kita ingin diselesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Juga bisa. Ya. Atau kita ingin menambah derajat kita di surga. Supaya lebih tinggi derajatnya. Juga bisa. Gitu. Ya. Jadi semua kita bisa dapatkan. Dan sangat dekat dengan keikhlasan. Karena di sholat malam tidak ada di keramaian orang. Kita sendirian. Kebanyakan orang kerjakan sendirian. Kalaupun dia kerjakan seperti di hadis motivasi antara suami istri. Ini memang sudah saling tahu. Sudah saling terbuka gitu. Maka ini juga hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka berdua. Supaya saling ta'awun atau bekerjasama dalam kebaikan. Baik teman-teman sekalian. Kita akan coba masuk lebih dalam tentang qiyamul lail atau tahajud. Ya. Pengertian tahajud sendiri. Yang sering disebutkan dengan sholat malam ya, atau qiyamul lail. Itu menurut bahasa hajal hajadar rajul artinya seseorang tidur di malam hari. Adapun hajjada pakai tasydid artinya ia sholat di malam hari. Hajjadar rajul kalau pakai tasydid berarti dia sholat di malam hari. Makanya kita bilang tahajjud ada tasydidnya. Adapun al-mutahajjid ya. Artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya untuk sholat malam. Makanya tahajud itu dibahasakan orang yang tidur lalu bangun sholat malam. Ya. Kalau qiyamul lail berarti sudah bangun untuk sholat langsung. Jadi tahajud itu lebih pekah lagi kalau digunakan bahasa ini. Hukum tahajud sendiri sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, bukan wajib. Tapi sunnah. Cuma memang sangat ditekankan. Dan perlu kami ingatkan kembali teman-teman sekalian. Banyak di antara muslimin selalu berdalih. Mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Nah kan mereka bersembunyi di bahasa ini. Ya, supaya mereka tidak mengerjakannya. Akhi dan ukhti. Sholat tahajud. Sholat duha. Sholat qabliyah. Sholat ba'diyah. Ya, sholat wudu. Sholat taubat. Sholat istikharah. Ini semua sholat tasbih. Sholat-sholat sunnah. Tapi juga dianjurkan. Dan ini adalah manfaatnya besar sekali. Karena kata Nabi SAW, dia akan bisa membantu kalau ada sholat wajib kita yang kurang pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat bagi seseorang adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka beruntunglah dia. Ya. Dalam riwayat lain akan membantu amal-amal yang lain. Dan kalau kurang atau rusak, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lain. Lalu kata Nabi SAW, adalah dalam riwayat lain ditambahkan juga, kalau seandainya amal sholat wajibnya ada yang kurang, Allah Subhanahu wa Taala berfirman kepada para malaikat, ya, lihat sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, sempurnakan sholat wajibnya. Sempurnakan sholat wajibnya. Jadi dia berfungsi untuk membantu sholat wajib. Sebagaimana juga kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal. Maksudnya puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, membantu sholat puasa Ramadan kalau ada yang kurang. Sedekah yang kita keluarkan bisa membantu zakat, ya, umroh bisa membantu haji. Selain daripada itu juga ada hadis yang lain yang mulia sekali kata Nabi SAW. Allah SWT berfirman, La yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Kalau amal wajib sudah bukan pilihan. Amal sunnah ini memang pilihan. Tapi kalau seorang hamba kata Allah SWT terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbu. Sampai akhirnya aku mencintainya. Fa'iza ahbabtu kuntulahu sam'u liyabsuru yalladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Maksudnya aku akan kontrol pendengaran dia. Sehingga tidak dengar kecuali yang baik saja gitu. Wa basaru allazi yabsuru bihi dan penglihatan yang digunakan untuk melihat wa yadu allazi yabtushu bihi dan tangannya yang digunakan untuk menjama wa rijlu allazi yamshi alaihi dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jangan karena sunnah ya, kemudian semua amal sunnah enggak usah. Lalu sampai kapan Anda tidak mau kerjakan yang sunnah? Pertanyaan sederhana, kenapa? Dan kenapa haramkan diri dari sunnah seperti ini? Salat ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah ya.
dan juga ijma' ulama berdalil dari firman Allah SWT dalam surah Furqan ayat 64, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ini Allah memuji hamba-hambanya yang suka solat malam. Walladina yabitun li rabbihim sujjadan wa qiyama. Termasuk hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih, hamba-hamba pilihannya, itu kan? Itu adalah orang-orang yang melalui malam hari dengan bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Bertahajud dan berdiri untuk Rabb mereka. Kemudian juga Allah memuji orang-orang yang sholat malam. Anda dengarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Surah Dzariyat, surah nomor 17 ayat 18. Ini masih dalam hukumnya ya, dalil tentang hukumnya. Adz-Dzariyat ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan hamba-hamba Allah itu, hamba-hamba pilihan Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun atau memperbanyak istighfar kepada Allah. Menjelang subuh setelah sholat malam mereka sibuk dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di sini Allah memuji. Jadi tidur lebih cepat di malam hari supaya Anda bangun sholat malam. Kalaupun Anda begadang, jangan keluput dengan sholat malam Anda. Kemudian juga Allah SWT menerangkan orang-orang yang sempurna keimanannya justru orang yang selalu mendirikan sholat malam. Allah sebutkan dalam surah Sajdah ayat 16 sampai ayat 17. Coba dibuka As-Sajdah ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedangkan mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, saya ulangi di sini, Allah memuji mengatakan lambung mereka, berarti sisi tubuh mereka, jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya di malam hari. Sedang mereka sibuk berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut. Takut jangan sampai masuk neraka, takut jangan sampai amalnya gak diterima. Dan harap, berharap agar amalnya diterima dan berharap masuk ke dalam surga. Berada di antara dua hal itu, sibuk terus. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Setelah sholat malam, besoknya sibuk dengan sedekah. Apalagi zaman sekarang bisa dengan transfer online, sangat mudah. Maka dengan itu semua, sholat malam dan sedekah ini, Allah menyiapkan hal-hal yang menyedapkan mata mereka, yang Allah sembunyikan. Ya, dan itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita lihat di sini bagaimana dalilnya banyak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Bisa dilihat dalam surah Al-Muzzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat banyak sekali ayat demi ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah anjuran untuk salat malam. Kita baru bicara tentang hukumnya ya. Sunnah muakkadah, ini semua dalilnya. Allah SWT berfirman Al-Muzzammil ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, maksudnya hai Muhammad, karena Nabi SAW itu lagi berselimut dan Allah perintahkan untuk bangun salat malam. Bangunlah untuk mendirikan salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih ya, dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi Allah perintahkan Nabi-Nya SAW untuk sholat. Subhanallah, ini kebiasaan Nabi SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Sampai Aisyah Mu'min mengatakan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik dalam keadaan musafir atau mukim. Dan kalaupun beliau sangat letih, maka beliau tetap kerjakan sholat malam walaupun harus duduk. Itu saking luar biasanya beliau menjaga sholat malam ini. Ya. Kemudian wa afdalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat lima waktu adalah sholat tahajud. Ini luar biasa ini. Jadi ini semua teman-teman dalil-dalil menunjukkan tentang masalah adanya anjuran sholat malam di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut. Ya. Fadilah akan kita kerjakan. Ya. Apa fadilah yang dijanjikan. Keutamaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, kita kalau ditanya apakah Anda ingin rajin beribadah, Anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin Anda jawabannya iya. Karena Anda tahu kalau Anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, Anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena Anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat
dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini sudah sering kami sampaikan, tapi kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya? Coba baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Ingin rajin sholat malam, seperti akan kita sebutkan sebentar lagi, keutamaan sholat malam. Walaupun tadi ayat-ayat yang kita bacakan sudah cukup besar motivasinya untuk kita kerjakan sholat malam, tapi nanti kita akan coba susunkan poin-poin khusus. Anda akan dapat satu, Anda harus mau sholat malam itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, jadi kita akan sebutkan. Kemudian juga Anda ingin rajin puasa, baca keutamaan puasa. Sedekah, baca keutamaan sedekah. Apa saja, bakti sama orang tua, umroh dan haji, dan semuanya ibadah. Anda baca janji Allah. Ketik-ketik di Google, tinggal ketik di Google. Ya. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam. Dan buku-buku banyak yang terbit juga menyebutkan tentang keutamaan. Dan tidak asing dari zaman dulu sampai sekarang. Terus saja banyak di antara muslim menyusun buku tentang hadith-hadith dan dalil-dalil atau ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW yang berisikan motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Demikian pula kalau Anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka Anda tinggal mencari tahu tentang ancamannya Allah. Ya, ancaman Allah. Jadi kalau orang berbohong, orang menipu, orang berzina, diancam apa sama Allah? Nanti Anda akan tinggalkan itu. Sebagaimana tadi kalau Anda baca motivasi untuk ibadah, Anda akan rajin sekali untuk ya mengerjakan ibadah tersebut. Baik, kita akan masuk ke keutamaan yang pertama. Ya. Daripada sholat malam itu sendiri, kalau ini tanda hamba yang bersyukur, karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu, orang kalau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau sakit, penyakitnya nggak sembuh. Kalau utangnya lagi melilit. Kalau ada lagi masalah rumah tangganya. Kalau ada lagi masalah sama orang. Difitnah orang. Dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan. Kalau lagi ada masalah, Anda sholat malam. Karena memang sholat malam, sebagaimana yang kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat, tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita, ikutkan dengan buka hati nurani kita dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak di sekarang tempat Anda duduk ini. Perhatikan di sekitar Anda sekarang. Coba Anda sekarang ikuti pengajian ini, lihat di sekitar Anda. Yang sedang depan Anda, meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, Anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang Anda pegang. Mungkin di dekat Anda, di meja Anda ada minuman, ada snack, makanan sambil dengar pengajian. Ya. Pakaian yang Anda pakai, anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap, ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik. Oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan ya intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua. Warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur. Dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita Alhamdulillah, Masya Allah, bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita? Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Saya Subhanallah tadi sebelum pengajian duduk sejenak, duduk di atas meja. Sambil melihat di sekitar. Saya tidak tahu ada poin yang akan saya singgung di bahasan ini. Tapi saya tiba-tiba merenung gitu.
bisa duduk, makan apa yang kita mau makan, minum yang kita mau minum, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar. Nikmat Allah luar biasa gitu. Luar biasa. Dan memang nikmat ini jauh lebih banyak Allah berikan kepada hamba yang daripada cobaan. Cobaan datang sedikit sekali dalam hidup kita. Coba pertemukan teman-teman antara nikmat Allah yang melimpah dengan cobaan yang datang kepada hidup. Anda akan temukan ini jomplang sekali antara langit dan bumi. Nikmat banyak sekali, cobaan sedikit sekali. Kita satu tahun 365 hari gak pernah sakit, ya, sehat. Tiba-tiba kita sakit, tahun depan seminggu, demam, flu. Mungkin Anda 40 tahun, 50 tahun selalu merasakan nikmat. Sekali Allah coba ujian dengan mungkin beberapa kali Anda sedikit lapar. Maka cobaan itu sedikit hanya untuk melihat hamba ini diuji. Terima enggak sih? Sebagaimana kalau nikmat saya berikan, maka mereka terima enggak kalau cobaan saya kasih? Jadi ini poin pertama kenapa kita sholat malam. Agar kita bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur berarti nikmat akan ditambah. Indah sekali itu teman-teman sekalian di malam hari yang hening. Ya. Anda bangun, coba zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Renungi ini baik-baik. Anda bangun malam, Anda tenangkan diri, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca doa. Kami pernah ajarkan dan kami ingatkan kembali, kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di tengah malam, lalu dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim, Allahumma kfirli. Anda kalau baca ini, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ngantuk sedikit, baik Anda lawan, Anda coba bangun kamar mandi, Anda cuci tangan dulu 3 kali sunnahnya Nabi SAW, lalu Anda wudu. Doa tadi itu, kalau Anda baca juga dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang membaca zikir pada saat bangun tidur, maka akan diijabah kalau dia berdoa dan akan diterima kalau dia sholat. La ilallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma gfirli. Jadi kalau Anda baca itu, Anda kalau berdoa diterima doanya. Kalau sholat diterima sholatnya. Dan dosanya diampuni yang lalu. Coba Anda bayangkan bagaimana. Wudu dengan tenang, ikhlaskan niat kepada Allah. Tebahkan sejadah Anda. Pakai mukena Anda kalau Anda wanita. Lalu Anda pakai baju yang terbaik, semprotkan minyak wangi antara Anda dengan Tuhan Anda, di tubuh, di pakaian Anda, di sejadah Anda. Kemudian niatkan ikhlas kepada Allah SWT, bisa minum air dulu 1 gelas. Minta ya Allah ikhlaskan niatku, aku ingin sholat untukmu, lalu Anda sholat. Coba lakukan sholat terindah yang pernah Anda lakukan. Semua penuh dengan tumaknina, ketenangan. Allahu Akbar. Baca iftitah dengan tenang. Atur nafas Anda. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku mengarahkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ini. Dan aku berpegang pada agama Islam yang lurus ini. Menyerahkan diri kepadanya. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah-ibadahku, kehidupanku, sembelihanku untuk Allah Tuhan alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bersamanya. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang menyerahkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam atau terkutuk. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanirrahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Raja, penguasa hari kebangkitan atau hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Renungi itu. Kita sedang bicara dengan Tuhan kita Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Para nabi-nabi dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang kau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau Anda bilang, amin. Pilih surah yang paling mudah buat Anda dulu. Al-Ikhlas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahu samad. Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan dia juga tidak membutuhkan pada siapapun. Tenangkan diri dulu. Allahu Akbar. Ruku. Sudah tenang. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim.
Maha suci Tuhanku yang Maha. Tidak usah dibaca bahasa Indonesianya, tapi renungi maknanya di sini. Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Itu aja dulu, 3 kali. Nanti bertahap Anda bisa naikkan, masih banyak zikir rukuk. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, ada subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, ada subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ada allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, raka'a sam'i وبصري ولحمي ودمي وعظمي مستقل به قدمي. Anda pilih satu saja, subhana rabbil azim, dari 3 kali. Sami'allahu liman hamida, dengan pelan-pelan, tenang. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca, Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji bagimu. Mil'us samawati wa mil'ul ard, puji-pujian itu memenuhi langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh yang engkau inginkan. Jadi kita memuji Allah luar biasa. Di antara riwayat lain juga kita disunnahkan membaca, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah. Ya, puji-pujian yang ya, banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pernah ada sahabat baca ini pada saat Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamida, maka sahabat ini mengatakan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Nabi kagum, kata orang itu saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa malaikat yang berlumba-lumba mencatat apa yang kau ucapkan itu. Dan masih ada tentu zikir-zikir yang lain ya, yang kita dianjurkan baca, Allahumma la mana lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini juga diantara dianjurkan untuk dibaca. Kita juga dianjurkan baca di Rabbil Hamd, di Rabbil Hamd. Ya, ini juga dianjurkan. Tapi Anda pilih satu saja. Rabbana walakal hamd cukup. Kalau Anda mau baca tambah, mil'us samawati wa mil'ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd juga boleh. Setelah selesai, sujud. Allahu Akbar. Setelah tenang dulu. Jangan belum selesai sujud sudah subhan rabbil ala, subhan rabbil ala. Enggak ada kehusyuan. Gerakan dulu, selesai sampai sujud dengan tenang, baru subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ada di antara doa sujud ini teman-teman penting sekali. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa yang dulu aku kerjakan dan mungkin yang aku kerjakan akan datang. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan apa yang aku terang-terangkan lakukan dan juga sembunyi-sembunyi. Wa ma asraftu, dan apa yang aku berlebihan. Wa ma anta alamu bihi minni, dan engkau lebih mengerti daripada aku. Kemudian juga ada doa yang kita janjikan baca, kalau Anda bisa hafal tentunya bagus ini ya. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berharap dengan ridhamu agar diselamatkan dari semua murkamu. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika.

8 rakaat. Kemudian setelah itu Anda coba tambah witir dengan 1. Sudah bagus, konsisten, witirnya 3, jadi hanya lengkap 11. Setelah itu Anda tinggal komitmen saja. Konsisten menjaga istiqomah sampai Anda wafat. Nanti kalau Anda mau lebih berdiam jalan waktu, biasanya Allah kasih kita kemudahan-kemudahan ya. Nah, nanti kalau sudah sering Anda kerjakan, Anda akan mulai terfikir untuk menambah jumlah ayat. Mungkin tadinya Anda cuma baca 10 ayat saja, sekarang Anda bisa menambah jadi 100 ayat, bahkan bisa sampai 1000 ayat, tergantung daripada kemudahan yang telah Allah SWT mudahkan. Jadi ini memang indah sekali sholat malam itu. Kita masuk yang kedua keutamanya teman-teman. Sholat malam merupakan penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang ketiga, sholat malam termasuk ya sebabnya seseorang ditinggikan derajatnya. Tadi kan untuk masuk ke dalam surga. Maka dengan sholat malam juga, kalau Anda rutin lakukan, Anda akan mendapatkan tambahan fasilitas di surga. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, addallahu ta'ala liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, ada istana-istana yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, transparan. Indah sekali. Istana-istana itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang pertama, suka memberi makan. Traktir orang. Selalu berbagi makan, kasih makan orang. Yang kedua, berkata-kata yang lembut, sopan, santun, walaupun orang sudah teriak-teriak depan dia, dia tetap biasa saja. Yang ketiga, mengikuti puasa, maksudnya dari puasa ke puasa. Rutin mengerjakan puasa. Ya, tidak bicara wajib lagi, ini sunnah-sunnah semua ini. Kalau wajib sudah pasti dikerjakan. Gitu. Yang keempat, menebarkan salam, suka mengucapkan salam. Jadi kalau telepon, kalau WA, ketemu, selalu salam. Dan usahakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kena assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 dan wabarakatuh 10 sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima saksi bahasan kita adalah dan salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan tadi istana tambahan di surga. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 5 halaman 343 dan Ibnu Hibban juga menyebutkan di Mawarid di kitab Mawaridnya nomor 641. Yang keempat adalah orang yang mengerjakan sholat malam, teman-teman, dikategorikan orang yang muhsin. Maksudnya orang muhsin ini orang yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang berbuat baik atau muhsin ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18. Tadi sudah kita bacakan, tapi saya ingatkan kembali. A'udhu billahi minasyaitonan kanu qalilna minallahi ma yahjan wa bil asharihum yastagfirun. Orang-orang yang muhsin, orang yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mereka sedikit sekali pada malam hari mereka tidur dan mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar, maksudnya sholat malam di sini. Poin yang keenam ini teman-teman sekalian, sholat malam merupakan penyebab pembersihan dosa dan sekaligus tradisi daripada orang-orang saleh sebelum kita. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam kitab Da'awat di nomor 3549 Al Hakim jilid 1 halaman 308 ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syaribani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jilid 2 halaman 178 yang berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihin fa innahu da'bus salihin qablakum." Selalulah jaga salat malam karena itu tradisi atau kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia terhitung ya pendekatan diri kepada Tuhan kalian Allah. Wa mukaffirun lis-sayyi'at, dan dia membersihkan dosa-dosa. Wa manhatun lil-atham, dan juga mencegah perbuatan-perbuatan dosa. Saksi bahasan kita dari empat keutamaan ini ya, adalah yang ketiga, pembersihan terhadap dosa-dosa. Jadi yang pertama itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, yang kedua pendekatan diri kepada Allah SWT, yang ketiga pembersihan dosa, yang keempat adalah mencegah dari perbuatan dosa. Artinya orang kalau mendirikan sholat malam diharapkan nanti dia tidak akan melakukan insya Allah dosa-dosa setelah itu ya, akan ada tameng dia. Jadi sulit kali ketemu antara orang yang buat dosa dengan sholat malam, seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya yang keenam adalah dia sholat yang paling afdol setelah sholat fardu 5 waktu. Yang ketujuh, ya, dia dihitung sebagai kemuliaan seorang mukmin. Ini sudah kita singgung di mukaddimah tadi. Tapi ini keutamaan juga tersendiri. Tadi kita baca cuma bagian akhir hadis. Hadis lengkapnya begini. Kata Nabi SAW, atau Jibril berkata kepada Nabi SAW pada saat bertemu, "Ya Muhammad ishma syi'ta fa'innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah susukamu, toh juga kau akan mati. "Wa ahbib man syi'ta fa'innaka mufariku." Cintai siapapun yang kau inginkan, tapi pasti kau akan berpisah dengan dia. "Wa'mal ma syi'ta fa'innaka majziyum bihi." Berbuat sesukamu, toh juga kau akan dibalas dengan perbuatanmu. Kalau baik kau akan dapat balasan, kalau buruk kau akan dihukum. "Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul lail."
Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah kemuliaan sembuh.

Semuanya berkumpul bagi seorang mukmin justru di sholat malamnya. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan ya, kehormatannya justru ada pada saat dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 6 ya, halaman 325. Allahu a'lam.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuarakan Eci Daniel di sini menemani sahabat di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Sahabat Langkisau, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan di siang hari ini sahabat Langkisau bisa bergabung bersama Eci di sini dalam program Musisi Musik Istirahat Siang. Sahabat Langkisau boleh langsung saja ya bergabung dengan melalui telepon atau WhatsApp untuk request lagu tembang kenangan favorit sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM dan tentu saja melalui frekuensi radio konvensional 91,2 MHz dan juga website kami radio langkisaufm.pesisirselatankap.go.id. Sahabat Langkisau di wilayah Kota Painan, cuacanya suhunya terasa panas, tapi kayaknya sudah mulai mendung-mendung nih ya untuk wilayah Kota Painan sendiri ini ya. Nah, jadi sahabat Langkisau, mungkin yang pengen berkegiatan di luar ruangan hari ini, coba perhatikan lagi perkiraan cuaca, karena menurut BMKG akan ada hujan ringan di siang hari ini, tapi sebentar aja ya, hujan lalu lah begitu sahabat. Tapi jangan sampai hujan lalunya mengganggu kegiatan sahabat yang ada di luar ruangan. Gimana sahabat Langkisau? Semakin semangat di siang hari ini dengan lagu tembang kenangan. Eci Daniel hadirkan dulu ya lagu dari Tagor Pangaribuan, Biarlah Aku Yang Mengalami.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, masih bersama Ici Daniel di sini, sahabat. Selamat siang Ayah Uti ya, yang tadi bergabung. Nah, Ayah Uti, pokoknya lagu Ayah Uti nanti kita hadirkan ya. Ayah Uti, semoga sehat selalu, dan pastinya buat sahabat Langkisau yang mendengarkan seperti Ayah Uti, boleh bergabung di nomor telepon 0823 7441 4591. Sahabat Langkisau, karena hari ini sudah di tanggal 1 Agustus, tandanya sahabat, kita diharapkan untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh selama 1 bulan ya, dari tanggal 1 hingga 31 Agustus bulan ini, di mana kita memeriahkan dan menyemarakan HUT RI ke-81.

Dan di tanggal 1 Agustus ini, Eci mau ucapkan selamat ulang tahun bertambah umur untuk Vivi Fikri. Ya, selamat ulang tahun Vivi Fikri. Nah, semoga sehat selalu, panjang umur, selalu memberikan suaranya di Radio Langkisau FM ya, menemani sahabat Langkisau. Dan pastinya buat sahabat Langkisau ya, kita doain banyak rezeki, panjang umur, sehat selalu buat Vivi Fikri yang kita cintai ya. Dan pastinya juga selamat ya, satu lagi nih, gak cuman Vivi Fikri yang berulang tahun di hari ini, tapi kemarin di tanggal 31 Juli ya, keluarga Langkisau FM kedatangan anggota baru, yaitu Wulan Narkesa yang bertambah babynya nih ya. Selamat atas kelahiran anaknya ya, putra kedua dari Wulan Narkesa. Semoga anaknya jadi anak yang sehat, soleh, pinter, dan ibunya cepat pulih kembali nih ya. Pastinya sahabat Langkisau, kabar gembira ya menyambut kita di awal bulan Agustus ini. Semoga bulan Agustus ini kita awali dengan keceriaan, kebahagiaan pastinya. Nah, sahabat Langkisau, langsung aja ya buat Ayah Uti spesial Eci Daniel hadirkan, ada lagu Ada Rindu Untukmu.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Sahabat Langkisau, sepertinya kita sudah berada di penghujung musisi nih ya. Tapi tentunya Eci masih menemani sahabat hingga pukul 5 sore nanti dengan program-program menarik lainnya. Nah, informasi juga buat sahabat Langkisau, minggu depan, dua minggu lagi lebih tepatnya ya, di tanggal 15 Agustus 2026 akan ada Pesta Rakyat Pasar Kebangsaan dengan adanya kuliner gratis dan fun walk dengan menghadirkan banyak banget acara ya. Ada fun walk, cek kesehatan gratis, donor darah, pelayanan kependudukan dan perumahan subsidi di halaman kantor Bupati Painan. Jadi kegiatannya bakal diadakan di sepanjang jalan depan kantor Bupati di hari Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 6:30 pagi dengan banyak banget kuliner-kuliner yang hadir dan door prize juga. Dan ini untuk seluruh masyarakat pesisir selatan juga bisa datang dan hadiri ya, dengan dress code ya, memakai dress code merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81. Yuk kita bersatu dalam kebersamaan meriahkan Pasar Kebangsaan. Sahabat lagi saya cuci tutup dulu musisi istirahat siang di hari ini ya. Musik istirahat siang menghadirkan lagu tembang kenangan dan pastinya nanti kita kembali dengan program selanjutnya hanya di 91,2 Langkisau FM.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kasana Jaga Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat datang di Seni Budaya, sahabat Langkisau. Kali ini bersuarakan Eci Daniel masih menemani sahabat di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dalam Seni Budaya, kita akan menghadirkan seputar kesenian, kebudayaan, masyarakat, suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita berjalan-jalan ya. Kita akan mengenal lebih dalam terkait salah satu daerah yang ada di wilayah Sumatera, yaitu ke Provinsi Bengkulu.

Sahabat Langkisau, ternyata Provinsi Bengkulu memiliki beberapa suku bangsa asli utama. Nah, di mana suku-suku yang paling dikenal di wilayah Bengkulu ada suku Rejang, suku Serawai, suku Melayu Bengkulu. Dan tentunya ada suku-suku lainnya. Nah, apa di mana saja nih letak suku-suku ini? Nah, kalau sahabat Langkisau, orang Bengkulu mungkin tahu ya. Nah, tapi buat sahabat yang bukan orang Bengkulu mungkin penasaran ya terkait suku asli di Bengkulu. Nah, ada beberapa suku asli Bengkulu. Yang pertama ada suku Rejang. Suku ini merupakan suku tertua, terbesar yang tinggal di daerah gunung seperti wilayah Rejang Lebong dan Lebong, di mana suku Rejang punya huruf kuno bernama aksara Kagangga. Selanjutnya ada suku Serawai, suku terbesar kedua yang ada di wilayah Seluma dan Bengkulu Selatan. Nah, masyarakat suku Serawai Bengkulu terkenal dengan kebiasaan mereka yang suka bergotong royong. Selanjutnya ada suku Melayu Bengkulu, suku asli yang tinggal di daerah sekitar kota dan pinggir kota Bengkulu. Ada suku Lembak, suku yang tinggal di dekat kota Bengkulu dan wilayah Rejang Lebong. Selain itu ada suku Muko-Muko dan suku Pekal, yang mana mereka biasanya tinggal di wilayah utara yang gaya bahasanya mirip dengan bahasa Minang. Dan selanjutnya ada suku Enggano, suku unik yang tinggal di Pulau Enggano di tengah laut. Dan yang terakhir ada suku Kaur, suku yang tinggal di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Nah, sahabat Langkisau, ternyata setiap suku ini punya keunikan yang paling menonjol. Kalau dari suku Rejang, suku tertua di Bengkulu, yang paling unik selain punya aksara Kagangga, ternyata kepemilikan sistem tulisan aksara Kagangga ini menjadi bukti tingginya peradaban mereka, suku Rejang, di masa lampau. Jikalau suku Rejang punya sistem tulisan kuno bersenama aksara Kagangga, nah suku Serawai terkenal dengan tradisi lisan yang kuat dan sistem kekerabatan yang erat, di mana mereka sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam bercocok tanam. Dan tentunya ada suku Melayu, kebudayaan mereka hasil akulturasi panjang antara warga lokal dan pengaruh luar. Salah satu warisan budaya suku Melayu Bengkulu yang paling ikonik dan paling mendunia adalah perayaan Tabot ya. Nah, mirip dengan Tabui, tapi tentunya ya ada sedikit perbedaan ya saat pelaksanaannya. Nah, sama seperti Tabui ya di Pariaman, Tabot pun juga dilaksanakan secara rutin setiap bulan Muharram. Selain itu, suku Enggano. Suku Enggano mendiami Pulau Enggano yang berada di wilayah Samudra Hindia. Nah, karena suku Enggano ini merupakan suku terluar ya, pulau terluar, punya kebudayaan yang sangat khas dan berbeda nih dengan suku-suku wilayah daratan Sumatera lainnya di Bengkulu. Di mana di suku Enggano terbagi dalam 6 klan atau 6 marga yang masih memegang teguh hukum adat dalam pengelolaan alam yang menjadikan Pulau Enggano salah satu destinasi wisata budaya yang eksotis di Bengkulu. Selanjutnya ada suku Lembak, sahabat Langkisau. Suku Lembak Bengkulu mendiami wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan sekitar kota Bengkulu. Walaupun bahasanya punya kemiripan dengan suku Rejang dan suku Melayu, ternyata suku Lembak ini memiliki identitas adat sendiri yang kental dan pengaruh nilai-nilai Islam dalam keseharian mereka. Selanjutnya ada suku Pekal yang merupakan penghuni wilayah Bengkulu Utara dan perbatasan wilayah Bengkulu, Sumatera Barat atau Mungko-Mungko. Budaya suku Pekal merupakan perpaduan unik antar unsur kebudayaan Rejang dan Minangkabau, menciptakan dialek dan adat istiadat yang khas di wilayah pesisir utara Bengkulu. Dan yang terakhir ada suku Mungko-Mungko, mendiami wilayah Kabupaten Mungko-Mungko, wilayah Bengkulu. Nah, tentunya punya kedekatan budaya yang sangat erat karena memang dekat dengan wilayah Sumatera Barat dan kebudayaan Minangkabau. Nah, tentunya ya walaupun punya kedekatan dengan budaya Minangkabau, tapi suku Mungko-Mungko tetap memiliki identitas diri khas Bengkulu, terutama terlihat sekali saat tata cara upacara perkawinan dan di kesenian daerahnya. Masih penasaran dengan budaya masyarakat Bengkulu? Nanti Ece bagikan ya selanjutannya setelah lagu yang satu ini.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Tentunya sahabat masih bersuarakan Eci Daniel di sini dalam seni dan budaya. Masih membahas seputar kesenian dan kebudayaan dari wilayah Bengkulu.

Nah, sahabat Langkisau, jika tadi kita mengenal terkait masyarakat-masyarakat suku asli Bengkulu, kali ini kita akan membahas terkait beberapa kesenian dari Bengkulu yang masuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, apa saja sih kesenian-kesenian masyarakat Bengkulu? Yang pertama, ada kesenian yang bernama Temat Kajing. Temat Kajing sendiri lebih tepatnya sebuah tradisi begitu ya. Tradisi khatam Quran pengantin yang dilakukan saat rangkaian prosesi adat pernikahan pada suku Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Tradisi Temat Kajing ini ternyata sudah lama sekali dilakukan oleh masyarakat yang berada dan mendiami wilayah Muko-Muko sejak abad ke-16, di mana ternyata tradisi ini dipengaruhi budaya Minangkabau, budaya Kerinci, dan juga budaya Rejang. Sahabat Langkisau, Temat Kajing sendiri kesenian

terbentuk dari pengaruh budaya Minangkabau dan agama Islam, dan jika dilihat dari prosesi adatnya juga mengacu pada semboyan adat Basyandi Syarak, Syarak Basyandi Kitabullah, di mana prinsip ini jadi syarat dalam melangsungkan pernikahan melalui tradisi katam Quran atau tempat kajing dalam bahasa Moko-Moko. Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat pengantin akan melangsungkan akad nikah, di mana biasanya pagi hari sebelum prosesi akad nikah dilakukan diawali dengan dari rumah induk balo, kalau kata orang Bengkulu, yaitu saudara perempuan ayah si pengantin dan pengantin perempuan, yang mana akan membawa si pengantin dari rumahnya lengkap dengan rombongan, diiringi dengan musik kasidah, membawa batang uang atau mago, dan membawa sebuah talam yang berisi sirih, tembakau dan gula aren, dan 3 talam lainnya berisi beras dan kelapa. Pengantin perempuan akan berjalan bersama rombongan menuju rumah orang tuanya untuk menjadi tempat kajing atau tempat dilaksanakannya khatam Quran. Sesampainya di rumah tujuannya, pengantin akan disambut oleh kepala kaum orang tua si pengantin, yang mana dalam istilah masyarakat Moko-Moko itu dikenal dengan nama si pangkalan. Sedangkan untuk pengantin laki-laki dan keluarganya biasanya tidak terlibat dalam acara ini. Tradisi unik ini tidak semua daerah di wilayah Bengkulu melaksanakannya. Namun jikalau sahabat punya teman, kerabat, atau mungkin punya seorang spesial ya dari wilayah Moko-Moko dan ingin mungkin melakukan pernikahan, nah ada salah satu tradisi nih yang wajib banget dilakukan jika anak perempuan akan menikah, yaitu temat kajing. Tidak hanya itu, anak perempuan yang ingin menikah juga harus mahir membaca ayat suci Quran sebelum melaksanakan akad nikah. Setiap bawaan dari keluarga menandakan kebersamaan dan gotong royong. Selanjutnya ada tradisi masyarakat Bengkulu, yaitu marhaban buai anak. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah akikah atau cukur rambut bagi bayi yang baru lahir. Biasanya saat diayun, sambal akan diletakkan pada buaian dari kain besure dengan motif tertentu. Tradisi ini merupakan salah satu adat budaya yang kental oleh masyarakat Bengkulu dan penuh dengan nilai dan unsur-unsur agama. Nantinya bayi akan dinyanyikan puji-pujian serta doa atau salawat lah begitu ya, yang diharapkan supaya menjadi doa agar tercapai ke depannya bagi kehidupan sang anak. Selanjutnya ada kesenian dendang Bengkulu. Nah, mirip seperti di wilayah Minangkabau ya, kita kalau dendang dikenal dengan badendang gitu ya. Nah, sama juga di Bengkulu, dendang Bengkulu sendiri disebut bedendang. Nah ya, ada sedikit penekanan kata yang berbeda, memiliki 2 hal, yaitu bedendang nunggu nasi masak dan bedendang mutus tari. Nah, jadi ada 2 jenis badendang, bedendang ya, di wilayah Bengkulu. Nah, untuk unsur penyajian tarian, terdapat beberapa gerakan yang dilakukan oleh pedendang yang sangat sederhana dan tidak banyak variasi. Gerakan biasanya dilakukan berulang-ulang, sedangkan untuk musik yang menyajikannya biasanya ditemani vokal dan instrumen dengan alat musik seperti gendang, rebana, serunai, dan biola sebagai melodi. Biasanya bedendang Bengkulu ini akan ditampilkan saat acara pernikahan untuk memeriahkan prosesi yang diadakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada kesenian dol. Mungkin kalau sahabat adalah masyarakat Bengkulu gak asing lagi ya, karena dol atau beduk tradisional ini biasanya dimainkan secara individu maupun kelompok dan jadi warisan budaya yang sudah dibanggakan sama masyarakat Bengkulu. Dol sendiri sudah terkenal hingga ke kaca internasional karena ciri khas suara yang dihasilkan. Biasanya dol dimainkan saat acara adat seperti acara tabut ataupun acara formal lainnya, di mana alat musik dol sendiri dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 buah stick. Nah, dan itu tadi ya sahabat Langkisau, ada 4 kesenian Bengkulu yang mana sudah terkenal turun-temurun dan menjadi salah satu barisan budaya dari wilayah Bengkulu.
Tentunya sahabat ya, dalam seni budaya selalu menghadirkan informasi soal kesenian, kebudayaan, masyarakatnya dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Sahabat Langkisau, sampai di sini dulu seni budaya kali ini. Eci menemani dan tentunya kita akan beralih dengan Citra Keluarga nanti di pukul 3 sore. Terima kasih sahabat Langkisau yang sudah bersama Eci dari siang tadi ya. Eci tinggal sebentar dengan sebuah lagu dari Farid Raharja, Jali Jali.

joy, kata anak Betawi demam.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, kembali lagi di 91,2 MHz bersama Eci Daniel. Kali ini kita akan beralih dalam program Citra Keluarga hingga pukul 4 sore nanti. Sahabat Langkisau, tentunya ya Eci hadirkan lagu-lagu Indonesia populer dan pastinya ditemani dengan informasi seputar kesehatan dan pastinya gaya hidup untuk sahabat dan keluarga di rumah. Sahabat Langkisau, selamat sore untuk yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM dan website kami Rangleo Langkisau FM dan pesisirselatankap.co.id. Kali ini Eci akan menghadirkan informasi seputar kesehatan saraf, sahabat Langkisau. Nah, kemarin ya kita sempat lihat di sosial media ya, bahkan sampai di informasi berita, salah satu pengacara ternama Indonesia itu mesti turun atau tidak jadi pengacara dalam satu salah satu kasus besar ya, karena saraf kejepit. Nah ya, seperti seganas apa sih saraf terjepit ini, sahabat Langkisau? Nah, memang kalau kita masyarakat umum taunya penyakit yang berkaitan dengan punggung, pinggang, tulang belakang itu sebutannya saraf kejepit gitu ya. Sebutan awamnya untuk penyakit hernia nukleus pulposus atau HNP. Nah, di mana penyakit saraf kejepit ini bisa terjadi di titik-titik manapun sepanjang tulang belakang.

banyak juga ya. Jadi kan kita ada beberapa titik di tulang belakangnya tubuh manusia. Namun kali ini kita akan membahas terkait titik atau lokasi yang paling banyak dibicarakan, yaitu L4 dan L5, saraf kejepit di lokasi L4 dan L5. Nah, sahabat Langkisau, dalam istilah medis ya, kalau saraf kejepit itu sebutannya HNP atau hernia nucleus pulposus, atau kondisi ketika bantalan antar ruas tulang belakang itu menonjol atau menekan saraf di sekitarnya. Spesialis bedah saraf Dr. Emma Aulia Rahman dari RS Abdi Waluyo sempat mengungkapkan nih, kalau dalam posisi L4 atau L5 atau lumbar 4 dan 5 yang ada berada di wilayah tulang panggul belakang, ini adalah salah satu titik-titik seringnya terjadi saraf terjepit atau HNP. Nah, kenapa sih saraf terjepit atau HNP pada lumbar L4 dan L5 itu sering banget terjadi dan mengenai banyak sekali orang? Karena ternyata penyebab paling sering dari saraf terjepit di L4 dan L5 adalah karena gaya hidup, yaitu keseringan duduk atau sedentary lifestyle. Nah, apalagi kalau kita yang kerjanya di belakang meja, di kantor. Nah, biasanya tentunya kita menghabiskan lebih banyak waktu ya dengan posisi duduk. Pekerja kantoran rata-rata menghabiskan waktu dari pukul ya 8 sampai 5 sore dihabiskan untuk duduk di depan layar komputer dan bekerja. Nah, ternyata kondisi kita yang duduk ini terlalu lama membuat tulang belakang kita tertekuk sehingga bantalannya jadi stres dan membuat kita sering mengalami masalah seperti sakit pinggang ya, pegal-pegal, kesemutan, hingga yaitu saraf kejepit. Nah, tentunya ya, saraf terjepit yang paling spesifik terjadi di L4 dan L5 punya tanda-tanda yang khas, sahabat Langkisau. Paling sering terjadi sakit menjalar atau kebas pada paha bagian samping luar. Nah, ini adalah tanda paling gampang mengetahui kalau kita lagi ada saraf terjepit di L4 dan L5. Nah, tanda lain munculnya rasa nyeri di punggung belakang dan sakitnya itu menjalar. Nah, nyeri punggung ini akibat tulang belakang dan bantalannya, dan nyeri yang ke paha itu adalah saraf terjepitnya. Makanya ya, apalagi buat kita pekerja kantoran yang selalu lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk, ini sangat-sangat rentan sekali terkena saraf terjepit.

Nah, sahabat Langkisau, banyak sekali orang-orang di luar sana, masyarakat awam nih ya, kita nggak tahu kalau ternyata sakit pinggang yang kita rasakan itu adalah saraf terjepit. Nah, sahabat Langkisau, perlu diperhatikan, sakit pinggang sama yang namanya nyeri atau saraf terjepit itu adalah dua penyakit yang berbeda banget. Nah, banyak orang yang nganggap nyeri pinggang itu indikasi dari penyakit saraf terjepit atau HNP. Nyeri pinggang ini umumnya mengganggu aktivitas harian seseorang. Nah, menurut dokter ortopedi dan traumatologi tulang belakang yaitu dokter Harmantaya, itu mengatakan kalau memang orang yang banyak banget salah persepsi terkait nyeri pinggang. Nah, yang paling sering dirasakan masyarakat adalah kram otot pinggang. Otot ya, bukan tulangnya. Paling sering ya sakit yang mengenai pinggang kita itu ya terasa 1-2 hari baru hilang sakitnya. Biasanya ini adalah kram otot. Jadi yang terkena itu ototnya, bukan lumbarnya atau tulang belakang. Dan tentunya ya sahabat Langkisau, ada hal penting juga yang perlu diperhatikan. Apakah sahabat hanya kram otot pinggang atau punya saraf terjepit? Yang perlu diperhatikan selain tadi ya, ada rasa sakit menjalar di paha luar, bagian luar samping. Lalu sahabat punya gejala lain seperti nyeri yang menjalar ke kaki, kesemutan, kram, kaki melemah, jempol lemah, pergelangan kaki lemah, dan lebih parah lagi sampai gangguan buang air besar dan tidak bisa menahan buang air kecil. Jadi tanda-tanda ini adalah tanda-tanda dari saraf terjepit. Berbahaya sekali ya sahabat Langkisau. Ternyata saraf terjepit itu gak cuma seputar sakit di pinggang aja, bahkan bisa menyerang kaki, pergelangan kaki, sampai sistem buang air besar dan buang air kecil kita.

Dan tentunya sahabat Langkisau, jikalau sahabat merasakan hal-hal seperti ini, sering kesemutan, terus ada sakit yang menjalar di paha samping gitu ya, terus pergelangan kakinya sering melemah gitu, pergelangan kakinya lemah, jempol kakinya lemah, buang air besar atau kecilnya terganggu. Nah, sahabat Langkisau bisa periksakan diri ke dokter ortopedi atau melakukan fisioterapi atau pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan sarafnya ya. Tentunya kalau misalnya dibiarkan dan ternyata sudah parah, ya berobatnya hanya satu, gak bisa dengan berobat fisioterapi atau obat minum lagi, tapi harus dioperasi.

Selain kita yang sering kebiasaan duduk, ada kebiasaan lain lagi yang ternyata bisa bikin kita kena saraf terjepit, sahabat Langkisau. Nah, apa ya kebiasaan lainnya? Nanti Eci hadirkan setelah lagu berikut ini, tetap di 91,2.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam Citra Keluarga. Kebiasaan apa lagi sih yang bisa mempengaruhi sahabat Langkisau terkena saraf terjepit? Eci Daniel bagikan ya. Mungkin kebiasaan kita duduk ya, apalagi kerja di kantor begitu ya. Mungkin sudah biasa, sudah awam lah orang mengetahui saraf terjepit itu karena keseringan duduk begitu. Tapi kebiasaan yang satu ini mungkin secara tidak langsung kita bakal bertanya-tanya, lah kok bisa? Nah, kebiasaan kita scrolling handphone ternyata bisa menyebabkan yang namanya saraf terjepit loh sahabat Langkisau. Karena kebiasaan kita kalau saat menggunakan ponsel yaitu dengan menunduk, benar gak sih? Secara tidak langsung pasti kita itu melihat ke arah bawah atau menunduk, mau itu sudutnya ya, mau sudut yang sangat-sangat nunduk banget sampai yang menunduk sedang-sedang saja. Tapi posisi menunduk sendiri biasanya menjadi posisi yang tidak lazim dilakukan dalam waktu yang lama. Namun saat kita bermain ponsel, posisi menunduk ini biasanya kita pertahankan dengan waktu yang lama sekali. Bahkan saat kita duduk, berdiri hingga rebahan ya, kepala kita bisa tetap menunduk untuk memain handphone. Tanpa disadari, kebiasaan menunduk ini meningkatkan risiko cedera di leher, salah satunya saraf terjepit. Di mana sahabat Langkisau, kebiasaan menunduk membuat otot leher kita itu jadi tegang, bantalan antar ruas tulang belakangnya mendapatkan tekanan yang lebih besar. Nah, tentunya ya kita harus menghindari atau mengalihkan ya kebiasaan bermain handphone dengan mencari cara atau solutif supaya kita tidak melakukan posisi menunduk terlalu lama. Di mana kita menyesuaikan posisi layar handphone, layar laptop, bahkan layar komputer saat kita menghabiskan waktu yang lama bekerja menggunakan gadget-gadget atau gawai ini.

Namun sahabat Langkisah jangan khawatir. Sahabat bisa melakukan beberapa trik ya supaya sahabat tidak menunduk terlalu lama saat menggunakan handphone, menggunakan komputer, laptop dan lain sebagainya ya. Yang pertama, sahabat bisa yang namanya mengangkat handphone atau ponselnya dan mensejajarkan dengan mata. Jadi tidak menunduk kita menggunakan handphone. Lalu beristirahat setiap 30 menit dengan melakukan peregangan leher. Nah, tentunya ya, supaya leher kita tidak stres, pastikan ya saat kita duduk, pastikan punggungnya bersandar lurus di kursi dengan bahu yang rileks dan tidak membungkuk ke depan. Nah, sahabat bisa meletakkan bantal pangkuan atau menggunakan penyangga handphone di meja ya. Sekarang kan banyak ya tripod-tripod untuk handphone supaya handphonenya kita tidak nunduk makanya. Jadi sejajar dengan mata, bisa diletakkan di meja ya, di kursi. Jadi sahabat tidak menunduk lagi memakai gawai. Dan pastikan ya melakukan peregangan leher atau cintak, menarik dagu ke belakang. Nah, gerakan cintak ini sahabat perlu dalam posisi tubuh yang tegak, lurus, lalu ditarik lehernya. Kalau bisa dicari dinding ya yang lurus di mana sahabat kepalanya itu lurus sejajar dengan punggungnya. Lalu dagunya ditarik ke dalam ya. Nah, cintak ini membantu banget untuk melemaskan otot leher yang kaku karena kelamaan menunduk saat bermain handphone. Jadi main handphone bisa tetap nyaman tanpa takut saraf lehernya terjepit. Dan pastikan ya mau menggunakan handphone, komputer, laptop, apapun itu gawai, sahabat jangan lupa untuk beristirahat sekitar setiap 30 menit ya, dalam rentang waktu 5-10 menit setiap rehatnya, supaya sahabat matanya tidak lelah, badannya juga tidak terkunci dalam posisi waktu yang lama yang menyebabkan stres pada bantalan ruas tulang belakang yang menyebabkan saraf terjepit. Pastinya regangkan badan, stretching, dan pastinya nikmati ya. Melihatlah sekitar kita, jangan terlalu terpaku di layar gadget, di layar gawai. Dan sahabat Langkisau, dengan menjaga tubuh kita saat menggunakan gawai, tentunya membuat tubuh kita jadi lebih sehat ya, dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti yang namanya saraf terjepit tadi. Semoga informasi yang Ici bagikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan pastinya sahabat mungkin yang di rumah baru denger makan handphone ya, lagi main handphone, wah ini udah 30 menit belum ya, relax dulu sambil dengerin lagu kita di 91,2. Pastinya jangan kemana-mana. Dan sebentar lagi kita akan juga masuk dan menunggu waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Sahabat Langkisah, Ici kembali nanti di jam 4 sore. Dan kita dengarkan dulu lagu dari Fanny Sugi, Dharma.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Manfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
0: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Dari kawasan Haji Agus Salim Payenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, Adat Salingka Nagari bersuara Kandeci Daniel kembali menemani sahabat di ruang dengar 91,2. Kali ini dalam Adat Salingka Nagari, Ci akan menghadirkan beberapa kebudayaan dan tradisi yang ada di Minangkabau yang mungkin sahabat jarang mendengar atau mungkin sudah lama tidak nampak. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui radio Langkisau FM pesisirselatankap.co.id. Sahabat Langkisau, kali ini kita akan membahas beberapa tradisi budaya unik di Minangkabau yang mana berasal dari berbagai wilayah di wilayah Sumatera Barat yang menjadi salah satu budaya yang mungkin sahabat jarang dengar atau jarang tampak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama seputar tradisi budaya unik dari Kabupaten 50 Kota yaitu Bakajang.

Sahabat Langkisau, ada salah satu tradisi dari Kabupaten 50 Kota yang dikenal dengan nama tradisi Bakajang.

Bakajang atau Ale Bakajang adalah tradisi masyarakat Nagari Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota, dan di mana tradisi ini merupakan tradisi menghias perahu yang juga dikenal dengan nama kajang oleh masyarakat setempat. Jika dilihat sepintas, tampak banyak sekali miniatur kapal-kapal pesiar yang dihias dan biasanya dilepaskan pada hari raya Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi antar anak Nagari yang sedang berkumpul bersama di kampung halaman. Sahabat Langkisau, Bakajang sendiri berasal dari kata kajang, yang mana kajang ini memiliki dua arti, yaitu perahu kecil atau sampan, yang mana merupakan alat transportasi yang telah ada sejak zaman dahulu yang digunakan masyarakat Nagari Gunung Malintang untuk menelusuri batang mae. Istilah bakajang sendiri biasanya merujuk pada 5 miniatur kapal besar yang dipakai dalam tradisi ini. Sementara kajang, arti kedua dari kajang adalah memperbarui, dikarenakan tujuan tradisi Alek Bakajang untuk memperbarui hubungan silaturahmi antar anak Nagari di Gunung Malintang, Kabupaten 50 Kota. Dan biasanya tradisi Bakajang dilakukan beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya semua persiapan dalam pembuatan perahu, menghias perahu akan dilakukan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Biasanya para pemuda dan masyarakat setempat terlibat dalam proses pembuatan perahu atau kajang, dan ternyata tidak hanya anak-anak muda, namun alim ulama, nini mama, bahkan pemerintah pun ikut saling bekerja sama dalam merancang, menghias, dan membuat perahu atau kajang ini. Biasanya perahu-perahu kecil ini dibuat dengan bahan dasar kayu dan triplek. Kemudian proses akhirnya akan dihias dengan berbagai macam warna-warni cat dan ornamen-ornamen. Nah, sahabat Langkisau, tradisi Bakajang sendiri dulu sering dilakukan lalu mengalami kejarangan gitu ya, jarang sekali dimainkan. Namun dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah bersama masyarakat kembali nih mengangkat tradisi Bakajang dan menjadikannya sebagai salah satu ikon wisata Kabupaten 50 Kota. Di mana tradisi Bakajang pernah mendapatkan juara 1 Anugerah Pesona Indonesia kategori atraksi budaya, yang akhirnya membuat tradisi Bakajang masuk dalam agenda wisata Sumatera Barat setiap tahun.

di mana sahabat Langkisau tentunya ya sahabat bisa datang dan melihat sendiri nih ya Festival Budaya Alek Bakajang setiap tahun di Nagari Gunung Malintang Kabupaten 50 Kota jikalau ada kesempatan di tahun depan. Karena di 2026 ya Alek Bakajang telah dilakukan dan digelar di tanggal 24 hingga 28 Maret lalu, yang mana menampilkan banyak sekali nih ya kajang-kajang, perahu-perahu yang keren ya, yang baik, bagus-bagus, pastinya menambah kemeriahan Idul Fitri. Sahabat Langkisau, masih ada tradisi-tradisi lain dalam adat Selingkanagari kali ini yang akan Eci Daniel sajikan di ruang dengar sahabat. Tapi kita dengarkan dulu tembang Minang berikut, tetap di Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lakis FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, Kabupaten Pesisir Selatan. Masih bersama Eci Daniel sahabat, kita dalam program Adat Salingka Nagari. Kali ini, ya sejak tadi kita telah mengenal terkait tradisi Bakajang. Nah, kali ini kita akan mengenal tradisi dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, yaitu tradisi Baparang.

Baparang sendiri merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana biasanya dilakukan menyambut anak sumbang yang lahir di Pesisir Selatan. Anak sumbang sendiri adalah anak kembar dengan jenis kelamin yang berbeda, ya, kembar lelaki dan perempuan. Di mana masyarakat Pesisir Selatan biasanya jikalau ada sanak saudara yang melahirkan kembar sumbang, maka akan diadakannya ritual baparang. Dikenal sebagai ritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat Pesisir Selatan, terutama di wilayah Kecamatan Lengayang, Bali Selasa dan Sutra. Wah, kalau ada yang melahirkan kembar lelaki perempuan, ritual ini tidak akan dilewatkan.

di mana dilakukan tidak hanya oleh keluarga yang mendapatkan kembar lelaki perempuan, namun kegiatan baparang ini biasanya dilakukan satu kampung. Nah, sahabat Langkisau, yang dilakukan dalam tradisi baparang atau parang pisang sudah dilakukan sejak zaman dahulu di wilayah pesisir selatan. Nah, dari segi pemaknaannya, memang beparang ini artinya bermain perang-perangan. Peperangan yang dilakukan tidak seperti perang-perang yang kita lihat di luar sana ya. Namun, peperangan yang dilakukan adalah peperangan mainan ya, di mana biasanya amunisi yang disiapkan adalah pisang rebus, ubi rebus, lapek, dan makanan lainnya.

Nah, biasanya dalam tradisi beparang, ritual dipicu oleh keinginan keluarga bako untuk membawa salah seorang bayi, namun pihak ibunya melarang, maka pecah peranglah kedua belah pihak. Di mana biasanya para orang-orang yang mengikuti perang ini akan menggunakan pakaian sehari-hari dan biasanya dihelat di lokasi umum supaya banyak orang yang ikut menyaksikan dan ikut terlibat.

Biasanya keluarga Bako akan mengingatkan dan mengabari orang tua kembar ini bahwasanya akan ada penyerangan pasukan induk Bako ke rumahnya. Pasukan akan didandani biasanya menggunakan berbagai jenis macam dedaunan menyerupai hantu. Seperti daun pisang yang sudah kering dililitkan ke tubuh, wajah ditutupi topeng. Namun ada juga yang memanfaatkan pelepah pisang dan pelepah kelapa sebagai bentuknya layak kuda lumping. Dan tentunya ya, pelepah pisang pun dibentuk menyerupai senjata mainan dan tiang bendera. Biasanya setelah keluarga Bako sampai ke rumah halaman orang tua si kembar, maka akan ada bab pantun-pantun yang dilemparkan. Nah, setelah berbalas pantun, jika tidak puas, nah barulah akan dimulai dengan berperang ya. Di mana biasanya komandan perang akan memerintahkan untuk menyerang rumah si kembar dengan cara melempar amunisi tadi berupa makanan yang telah disiapkan sambil memukul-mukul batok kelapa. Nah, tentu saja ya, suasana akan menjadi riuh dan tentunya para ibu-ibu biasanya akan membukakan pintu dan mempersilahkan keluarga Bako masuk ke dalam rumah dan tentunya menghampiri si kembar sumbang lelaki perempuan. Nah, tradisi beparang sendiri sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan, di mana jikalau terjadinya anak kembar lelaki perempuan, jangan sampai kemudian hari keduanya sering terlihat bersama saat dewasa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tradisi ini menjadi tradisi yang mungkin jarang sekali kita lihat ya, karena mungkin juga kasusnya untuk kelahiran bayi kembar laki-laki perempuan tidak begitu sering kita temukan. Makanya mungkin kalau sahabat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan masih lekat dengan budaya lokal, dan mungkin ada tetangga, saudara ya, kakak adik yang melahirkan anak kembar laki perempuan, mungkin ya terinspirasi untuk melanjutkan tradisi dari beparang ini. Terima kasih sahabat Langkisau pastinya ya, Eci Adani sudah hadirkan tradisi-tradisi informasi seputar adat Salingka Nagari dari kebudayaan Minangkabau untuk sahabat. Masih akan Eci hadirkan ya lagu tembang Minangkabau untuk sahabat. Dan tentunya ya, jangan kemana-mana karena di jam 7 malam nanti akan dihadirkan program Musik Kaula Muda. Dan sahabat Langkisau, jangan lupa untuk memasang bendera merah putih di halaman rumah, di perkantoran, sekolah-sekolah dan lingkungan di bulan Agustus ini selama satu bulan penuh untuk memeriahkan HUT NKRI ke-81. Eci tutup perjumpaan kita dalam Adat Salingka Nagari kali ini dengan tembang Minang dari Imam Anugrah, Bayang-bayang Rindu. Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Center 1.500-1.400.
1: Oh.
0: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok, Pak.
2: Yang bener, Pak.
0: Iya, tinggal telepon aja 1.500-1.400.
2: Iya,
0: 24 jam loh, Pak. Sebutkan NIK, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
0: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
1: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
0: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Halo, sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media Info.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar
1: Buset Family
0: mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Moi lah Bali baju raya.
2: Alun Pak.
0: Bali Grand Letis. Nyau. Lah.
3: Lah.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain nak TBC kau nak. Acapelah. Awak parisuk ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Baik, judul kita adalah rezeki. Judul kita tentang rezeki.

0: Rezeki dari tiga huruf Ra, Zai, Qaf. Rezeki, Rizqun, Rizqi. Apa arti rezeki? Ma yakuluhul mamluk min malikihi. Saya, anggaplah saya orang kaya, setuju? Yang tak setuju tak apa-apa. Saya orang kaya zaman dulu nih, zaman dulu saya orang kaya. Lalu di samping saya ini budak-budak. Bukan budak orang Melayu, budak hamba sahaya. Maka waktu saya sedang makan, ada kepiting, ada ikan, ada sembilang, ada gonggong. Budak-budak di samping saya ini boleh tak makan? Tak boleh. Karena saya cuan. Ini nampaknya tak percaya dia saya kaya. Kita ulang balik ceritanya. Saya tuan, orang kaya. Lalu saking kayanya dulu, orang kalau sudah kaya, sebelum Islam datang, dia punya budak, hamba sahaya. Maka waktu saya makan, ini budak-budak ini tak boleh makan. Tapi pas saya mengambil daging ikan, saya masukkanlah daging ikan itu ke piring budak. Waktu saya ambil udang, saya potkan sikit, saya kasih ke piring budak. Makanan yang saya masukkan ke piring budak sahaya tadi disebut dengan, itulah dia asal muasal kata rezeki. Makanya orang kalau tak makan, kau sudah makan? Belum ada rezeki lagi hari ini. Ini rezeki makna khusus, sempit, hanya makanan saja. Lalu setelah Islam datang, maka rezeki menurut Islam, rezeki menurut Islam maknanya luas. Apa itu rezeki menurut Islam? Ma yuntafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat. Ibu punya kawan suka membawa pengajian, rezeki atau tidak? Rezeki. Bisa ibu makan kawan itu. Tapi tadi katanya makna rezeki makanan yang diberi tuan kepada budak. Itu makna khusus. Makna umum adalah semua yang bermanfaat. Maka semua yang mendatangkan manfaat adalah rezeki. Itu di luar ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Jangan jawab dulu. Di luar sana ada mobil parkir. Apakah mobil itu rezeki? Tengok dulu. Kalau dia mendatangkan manfaat, maka dia. Kalau mobil itu bawa sabu-sabu, tidak rezeki. Suami ibu rezeki? Udah ada yang belum dapat? Mudah-mudahan dapat insyaAllah. Amin. Suami ibu rezeki, tapi tak pernah ngasih uang belanja. Muka ibu kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru. Cakapnya kasar. Apakah dia rezeki? Ah, bukan saya ngomong, ibu yang bilang. Tidak. Hati-hati pak. Bapak bukan dianggapnya rezeki. Balik dari sini bang. Baru aku tahu kau rupanya bukan rezeki. Hantu kau bang. Nah maka wahai suami, berubahlah kalian menjadi rezeki bagi istrimu. Betul? Nah sampai di sini jelas makna rezeki. Nanti kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Dari masjid. Masjid apa namanya? Masjid Ar-Rahmah. Rahmah arti kasih sayang. Dari mana tadi? Dari Masjid Ar-Rahmah. Apa judul kajiannya? Rezeki. Apa arti rezeki itu? Entah, aku pun tak ingat. Tak apa-apa kata ustaz itu. Aku asyik moto-moto aja. Apakah HP ini rezeki? Rezeki. Karena dengan HP dipakai merekam MP3 video YouTube mendatangkan man. Ada mak-mak asik main HP sampai anak masuk ke gulai. Apakah HP-nya itu rezeki? Sekarang sudah bisa membedakan bahwa satu benda bisa rezeki, bisa laknat. Mobil belum tentu rezeki. Makanya yang kita minta itu bukan mobil. Yang kita minta bukan HP. Yang kita minta bukan rumah. Tapi yang kita minta rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki ya Allah. Pagi berdoa, zuhur datang orang bertamu ke rumah. Siapa kamu? Mau bertamu ke rumah Pak Haji. Mau ngapain? Menjumpai anak Pak Haji. Siapa namamu? Rezeki. Inilah doa yang paling makbul. Sayangnya cuma ada di sinetron. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan. Tapi ketika minta rezeki, wa barakatan fir rizqi. Rezeki ada barokahnya. Karena tak semua orang yang dapat harta kenikmatan bar. Ini baterai mikrofon ini rezeki. Ini putus-putus ini rezeki apa tidak? Bat Masjid Ar-Rahman ini baru 20 menit dah ganti. Berarti sejam ini 3 kali ganti. Saya tausiah 1 jam 60 menit. Setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jelaskan, jangan tanya lagi. Nanti pas giliran tanya jawab, Ustaz, apakah arti rezeki itu? Itulah yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bahas pembagian rezeki. Ada namanya rezeki badan. Ini dari bahasa Arab nih, badan. Tahu badan? Badan. Badan ini ada rezekinya. Apa itu rezeki badan? To'am. To'am. Bahasa kampung kami, food. Makan. Ibu sudah makan?
1: Belum ada.
0: Patutlah gendangnya lembas. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Nah, yang pertama rezeki badan itu adalah makan. Sekarang banyak ibu-ibu takut makan. Ibu udah makan? Enggak. Diletakkan di atas piring. Nasi, udang, ayam, kepiting, telur puyuh. Tidak dimakan, ditengoknya. Dihirup. Kenapa tak makan? Takut gepok. Saya selama di Batam, pergi ke Tanjung Pinang, semalam di Moro, semua makanan makan nih saya makan. Mau kepitik, mau gonggong, mau dari dulu. Pergi ke Sulawesi, makan. Pergi ke Banjarmasin, makan. Pergi ke Aceh, makan. Ada gemuk-gemuk. Jadi ternyata orang gemuk itu bukan faktor makanannya, tapi faktor pola makan. Kalau pola makannya tepat, tidak menaikkan berat badan. Contohnya, nih. Oleh sebab itu maka jangan takut makan. Ibu, jangan takut, makan aja. Cuman jangan banyak, Pak. Banyak. Nabi itu makan sikit. Nabi itu makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sampai sedang pengajian pun mengunyah.
1: This is an honor.
0: Yang mengunyah jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir, tak ada. Tak nampak saya. Cuman keceplosan aja dari mulut. Maka orang kerja cari duit untuk makan. Pulanglah bapak membawa duit satu koper, lalu dia bilang sama istrinya, "Oh, my darling, ini ada duit dari kantor satu koper." "Apa?" cakap ibu. "Alhamdulillah." "Tanya dulu, duit ini dari mana? Asal muasalnya kemana? Datang dari mana, mau kemana? Karena kalau sampai dimakan makanan haram, duitnya merah, 100.000 merah, baik yang halal maupun yang Arab. Memangnya nampak kalau halal merah, kalau haram hitam, kalau makruh abu-abu. Tak ada. Tanya dulu, "Bang, ini dari mana?" "Ini dari hasil sogok pungli tadi, adinda." "Abang, jangan kasih aku dan anak-anakku makan haram. Bawa duit di sana. Lebih baik kami makan sepiring berdua daripada makan haram di restoran yang mewah." Betul? Ini berat ini cakap nih bu. Bukan sembarangan. Banyak juga orang mengatakan haram. Kenapa haram? Belum dapat. Begitu dapat, halam, halam. Ingat, tidak semua makanan itu rezeki. Saya ceramah. Selesai ceramah, dikasih roti, lemper, bakwan, bolu, brownies. Pas mau saya makan, tertulis bank konvensional, berarti riba. Kalau riba haram. Apa kata setan? "Makan aja, Wan. Tak apa-apa sebiji. Nanti habis makan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya." Kata setan, makan. Tapi apa kata bisikan malaikat? "Kalau kau makan sebiji bakwan ini, sebiji bakwan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Isi otakmu haram. Maka otakmu itu memikirkan yang haram." Jangan heran kalau ibu ngobrol sama orang 5 menit. Menit pertama aja yang halal, habis itu otaknya haram. Ini gara-gara makan bakwan ha? Maka beralihlah dari riba ke bank syariah. Terserah bank syariah apa, BRI syariah, tapi paling bagus yang punya kita lah, Bank Riau Kepri syariah. Wah, ini jangan-jangan agen ini. Tentu kampung halaman kita, kita dulu kan. Betul? Makanan, jangan lupa makan. Kerjanya rentenir, membungakan duit, menganakkan duit. Betamu kita ke rumahnya, dikasihnya lontong sayur. Mau ibu makan? Harap. Habis dikasih lontong sayur, harap. Habis itu dikasihnya teh susu, haram. Dikasihnya amplop duit, haram. Pas dibuka, $1,000. Tengoklah cepatnya. Rupanya haram karena sedikit. Makanan namanya ta'am. Habis itu apa lagi? Yang untuk badan, syarab. Drink, minuman. Lebih baik air putih tapi halal daripada teh manis haram. Cuma kalau saya dikasih air putih halal, jangan buatkan teh manis karena leher ustaz panas,
1: leher panas sedang berceramah dituangkan air panas, putus pita suara, maka nanti datang ceramah tak ada lagi suara. Maka bagus kasih air putih. Nah, begitu juga nanti kalau ada tamu datang ke rumah, kasih aja air putih. Ya, tak ada teh manis. Lebih baik air putih halal daripada teh manis Arab. Koplit bilang aja atau sebagai dalil. Diminum susu satu gelas, diberi dari duit haram. Satu gelas susu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayyuma la'min nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi. Tempatnya api neraka. Kalau gitu duit haram ini jangan belikan baju. Kalau begitu duit haram ini jangan belikan makanan. Jangan belikan minuman. Jangan belikan pakaian. Kalau gitu apa? Belikan aja mobil. Maka ada orang yang berdoa. Apa kata dia? Ya Rab, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Empat sebab. Pertama, mat'amuhu haram. Kedua, mashrabuhu haram. Ketiga, melbasuhu haram. Yang dipakainya itu Hidup kita ini cuma dua. Makan, pakai. Makan, pakai. Makan, pakai. Rumah itu dimakan apa dipakai? Ada orang makan rumah. Mobil itu dimakan apa dipakai? Dipakai. Maka engkau cuma dua. Makan, pakai. Jagalah makanmu halal dan pakaianmu halal. Berdoa siang malam. Ya Allah, kasihkan anakku soleh. Berikan suami yang baik-baik. Istri yang sejuk di mata-mata. Rumah yang berkah. Tapi karena makan dan pakainya haram, doanya tak dikabulkan Allah. Ini masalah rezeki ini mesti hati-hati. Karena sekarang orang tak peduli lagi masalah rezeki. Ini haram, ini haram, ini haram. Ustaz, yang haram aja yang payah. Ustaz, sedang yang haram aja payah. Apalagi yang tengok. Apal semua. Ini kalau ada orang ngomong begitu nanti, sedang yang haram aja payah, apalagi yang halal. Ini orangnya belum mengaji. Makanya judul yang dipilih pengurus masjid Ar-Rahmah, Masya Allah, kajian muslimah. Oh, patut mak-mak banyak. Saya tadi heran, kenapa perempuan aja isinya? Rupanya itulah pentingnya Ustaz, sebelum mulai baca dulu kajian muslimah Majelis Taklim Ar-Rahmah bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi amat-amat. Tema makna rezeki dalam Islam. Kenapalah mak-mak ni milih judul rezeki? Supaya dia jangan memaksa lakinya untuk pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang luntang pat. Karena banyak suami sekarang stres depresi. Umur pendek gara-gara bini memaksa. Abang, kalau tidak sanggup pulang bawa kijang Innova Luxury jangan balik. Akhirnya bapak itu pun pucat, stroke, stres, mati. Nanti tak lama lagi akan keluar Komisi Perlindungan Laki-laki. Saking banyaknya laki-laki tertekan oleh mak-mak. Makanya video hari ini tolong direkam, ditonton oleh seluruh mak-mak se-Indonesia. Biar mereka tengok siapa yang punya acara Ar-Rahmah batal. Masya Allah, mengalir pahalanya kepada mereka semua. Jadi setelah menonton acara ini, nanti komen mereka di YouTube. Terima kasih mak-mak Batam, terima kasih mak-mak Batam, terima kasih sejak nonton ini istri saya menjadi tidak banyak tuntutan, rela saja pasrah setelah mendengar ini. Amin ya Rabbal. Siapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masih ada orang sekarang yang takut makan haram? Ada. Datang orang dari kantor membawa duit. Ustaz Somad kenal sama Pak Anu? Kenal. Dulu kami datang ke kantornya, kami bawa duit sekoper. Karena kami mau melewatkan proyek. Pak, Bapak yang jebolkan proyek ini kan Pak? Ya, ini kami kasih duit satu koper. Kami tahu anak Bapak sedang kuliah di Australia. Bapak perlu duit, gaji Bapak tak banyak. Ini ambil Pak, yang penting proyek kami lewatkan. Apa kata dia? Bawa duitmu pulang, aku tak mau memberi anak biniku makan haram. Kadang-kadang suami ini istiqomah, bini ini di rumah. Tapi bininya ini bukan anggota Al-Rahmah. Kalau anggota ini baik-baik. Makanya suami-suami se-Indonesia, kalau ada yang tak baik, daftarkan segera menjadi anggota Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mereka ini ikhlas semua, baik, orangnya ridho, orangnya sabar. Kasih sebulan 100.000, sabar. Dalam syarat, sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Di situ letak sabar. Makanya dulu Bapak sebelum akad nikah, setelah akad nikah, disuruh baca sirat talik. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Ingat itu Bapak ayatnya. Waktu disuruh baca sirat talik. Wa asiruhunna nabil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf artinya urf, urf artinya tradisi. Kira-kira tradisi di Batam, tradisi memberi belanja yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, yang sedang-sedang berapa kira-kira? Saya tak tahu. Eh? 6 juta, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Maka kalau ada suami yang mengasih 1 juta, maka ibu boleh mengambil 5. Saya ulang sekali lagi, belanja itu ikut bil ma'ruf of tradisi di satu daerah. Jangan pakai standar Amerika, mati tegak bapak itu nanti. Pakai standar dolar, walaupun dekat dari Singapura, jangan pakai standar Singapura, standar Batam. Tadi kata Pak Haji, tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, 6 juta. Maka kalau ibu dikasih belanja 1, ibu wajib tanya dia, Bang, ini kenapa segini?
0: Sesuatu.
1: Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka perempuan jangan dibodoh-bodohi. Ini semua namanya adalah rezeki badan. Ta'am, makanan. Syarab, minuman. Libas. Libas bukan cambuk. Libas. Hunna libasul lakum. Perempuan ini pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani berceramah memakai 3 lapis pakaian. Lapis pertama putih, lapis kedua ungu, lapis ketiga sorban. Kalau ada bapak-bapak sampai pakai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Dari pakaianlah kita tahu orang itu apa dan siapa. Dari mana Bapak Ibu tahu saya Ustaz? Dari pakaian. Maka saya pakai ini. Coba kalau saya lepas ini, lepas pula ini. Ini gundul, ini balik umroh. Lepas rambut panjang kemarin.
0: patahlah.
1: Kenapa Ustaz pakai sorban? Banyak orang tak kenal. Kalau saya datang pakai kemeja, nanti panitia bertanya, Ustaznya mana? Ustaznya mana? Sangkanya saya supir. Oleh sebab itu pakaian menentukan identitas. Gara-gara itulah maka Pak Kapolsek pakai pakaian polisi. Supaya jelas, jangan sampai nanti di jalan, sana Pak, sana, yang pakai di sini. Aku ini polisi. Ya kau suruh-suruh. Tapi kalau sudah kita pakai pakaian, maka jelas, tapi sesuai. Polisi pakai pakaian polisi, tentara pakai pakaian tentara. Kalau ada preman pakai pakaian polisi, tangkap penipu, pembohong. Ibu sudah diberi Allah rezeki pakaian clothes, pakaian ibu yang baik-baik. Tadi kami sebelum di sini makan tadi, sebelum datang kemari makan, di tempat makan tadi sedih saya. Banyaklah orang Batam ini yang tak dapat rezeki, dapat pakaian. Lama saya tengok, baju kurang kain. Menengok ketiak itu hilang selera makan. Siang pula, siang panas, makanan itu pedas, meleleh. Ya. Jadi Ustaz tengok tadi, tidak saya tengok, tertengok. Dia sedang makan, tengok. Ay. Itu waktu masih duduk, pas berdiri, rupanya kain pun tak terbeli.
0: La ilaha illallah.
1: Bersyukurlah bapak ibu dapat rezeki, betul? Rezeki makan sudah, rezeki minum sudah, rezeki pakaian sudah. Anak-anak cucu kita dapat rezeki yang baik-baik insyaallah. Nah, ada namanya satu lagi, ini rezeki badan. Satu lagi rezeki yang tidak bisa. Kenapa? Ada anak hilang. Ini tanggung jawab polisi ini, Pak.

Masya Allah, bangga kita punya polisi anak ibu, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Di tempat lain saya ceramah, banyaklah mak-mak minta doa supaya punya anak. Di Batam, anak berserah-serah. Insyaallah. Kira-kira mana yang lebih beruntung? Orang tempat lain atau Batam? Batam. Tempat lain, Ustaz. Saya sudah nikah 10 tahun, tak punya anak. Ustaz, umur saya sudah 40, belum punya anak. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum berbini. Ini namanya rezeki badan, rezeki fisik, rezeki zahir. Tapi ada namanya rezeki batin. Rezeki batin, batin itu tak nampak. Kalau kita berjalan, zahir, ni zahir. Ni zahir. Bahasa Melayunya apa ini? Pundak. Batin, ni perut, ni batin. Makanya kalau hari raya kita mohon maaf, zahir dan batin. Zahir nampak, batin tak nampak. Saya mohon izin Pak Kapolsek, saya pergi dulu. Pas saya pergi, saya pun pergi. Mana yang nampak? Makanya disebut zahir. Yang tak nampak, batin. Kalau perut nampak, berarti beginilah mundur. Rezeki zahir, makan. Makan itu zahir, nampak. Gulai asam pedas, gulai kambing, gulai sapi. Ada tak orang makan, tak nampak, kosong. Kau makan apa? Ini makanan batin, saudaraku. Yang batin itu apa? Ini rezeki batin. Rezeki batin yang paling tinggi adalah iman. Imanlah rezeki yang paling hebat yang mesti kita jaga. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dalam din. Din, agama. Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tak menyangka ini iman. Makanya buya-buya, ustaz-ustaz, kiai-kiai, tuan guru, kalau ceramah, apa ungkapan dia pertama kali? Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Puji syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Apa beda iman dengan Islam, Pak Ustaz? Salat, zakat, puasa, haji, nampak, itu Islam. Allahu Akbar. Puasa, Islam. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada surga, kepada neraka. Apa namanya? Iman. Makanya yang ditulis di KTP itu agama Islam, karena itu yang nampak. Yang tak nampak, mana bisa agama iman? Mana ada alat scanmu? Bedah, bedahlah dadaku, akan kau nampak di sana iman.

Ayatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah. Setelah ada iman dan Islam, maka nikmat yang besar lagi adalah istiqomah. Alhamdulillah, ibu-ibu sampai hari ini istiqomah. Amin. Nikmat makan sudah, nikmat minum sudah, nikmat pakaian sudah, nikmat iman sudah, sampai hari ini istiqomah. Anak kecil dibawa pengajian, itu bukti istiqomah. Mak-mak lain diajak pengajian, kau tak pengajian, anakku kecil, kau tak pengajian, anak kau kan tak kecil lagi. Anakku yang kecil dulu pula menitipkan anak kecil, cucu. Kapanlah ibu mau beribadah? Dulu tak sholat duha, dulu tak sholat tahajud, dulu tak ikut pengajian majelis taklim karena anak kecil. Sekarang anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Makanya saya kalau pengajian ada anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, saya tak pernah marah. Karena saya tidak mementingkan suara saya didengar orang. Rekamannya ada, yang saya pentingkan.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Jago Salim Paina 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih bersama Kang Pipi menemani sahabat tentunya di program Musik Kolom Muda edisi hari ini, tepatnya Sabtu ya, di tanggal 1 Agustus 2026. Semoga di hari ini sahabat sehat dan penuh semangat. Ya, untuk Adit di Padang langsung saja ya, karena radio konvensional juga lagi off dan kita streaming aja hari ini. Halo, selamat malam Adit.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, Adit sehat hari ini?
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Adit, udah makan malam.
0: Udah makan malam.

0: Tadi udah makan malam juga.
1: Udah makan malam, udah apalah, udah banyak, udah ya pokoknya lebih ke ini deh. Ke semuanya sudah beres gitu.
0: Gimana nih lalu lintas di Kota Penang, Kak Vivi?
1: Lalu lintas sih ramai sepertinya, Dit, malam minggu juga kan.
0: Malam minggu banyak acara di Pantai Seroco kabarnya ya?
1: Kabarnya Pantai Seroco, kalau nggak salah di PCC ini ada acara nih, ada sound systemnya juga. Ada check sound baru ya. Nggak tahu nih besok mungkin acaranya apa. Nanti lah
0: acara apa? Ya boleh tahu.
1: Oh ya tadi ya acara-acara terima dari Kapolres yang baru nih Pesisir Selatan.
0: Oh, Kapolres yang baru. Jadi yang acara diliput nggak, Kak? Acara di Pesisir kan?
1: Nggak
0: boleh
1: ada.
0: Tahu.
1: Nggak ada deh.
0: Nggak ada nih. Nah ini ngomong-ngomong tanggal 1 Agustus nih, selamat upacara 17 Agustus lah, untuk besok.
1: Belum lagi ya?
0: Ya, ngucapin aja.
1: Oh, ngucapin aja. Kirain mau ngucapin sama ulang tahun buat Kak Vivi.
0: Oh ya, selamat ulang tahun ya Kak Vivi, tinggal tahu.
1: Iya, kalau upacara tanggal 17 kita gitu.
0: Ya, Kak Vivi ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya.
1: Iya, makasih Adit.
0: Semoga panjang umur, sehat selalu, mudah rezeki, siap itu, menyiap selalu di Nangis FM, mungkin bersahabat.
1: Siap.
0: Kalau boleh tahu, ini ulang tahun keberapa nih Kak, Kakak?
1: Ke-38 di udah tuwir Kak di sini.
0: 38 tahun.
1: Iya.
0: Sama.
1: 38 tahun.
0: Kalau kakak adik ke 87.
1: Oh iya deh.
0: 87 kalau kakak.
1: Iya, kalau Kak Vivi 88 kelahirannya.
0: Kalau Kak Mayong kaku 92.
1: 92 iya deh.
0: Mika, ngomong-ngomong ada acara enggak 17 Agustus hari ini di Painan besok?
1: Besok banyak kalau nggak salah nih, Dit. Kita belum bisa prepare satu-satu karena banyak juga nih.
0: Acara ya di Painannya.
1: Iya, banyak acaranya nih.
0: Gimana nih Kak? Ini 17 Agustus yang tahun keberapa nih, lupa deh nih.
1: Ke-41.
0: Yang 17 Agustus ke 81.
1: Iya.
0: Semoga lah kemerdekaan. Lalu apa yang kalau gimana ngobrol kita dulu, boleh request aku gak Kak?
1: Boleh Dit.
0: Request aku apa, bingung juga ya.
1: Apa ya?
0: Windia dong Kak, satu.
1: Windia satu, terus?
0: Windia apa yang bagus Kak?
1: Apa ya yang bagus?
0: India. Lagu India aja. Apa yang bagus lagu India, Kak?
1: Apa ya yang bagusnya? Cobalah apa yang bagusnya. Apa
0: yang bagusnya judulnya kalau namanya ya, Kak. Ini bingung juga nih, enggak ada yang lagu India nih Kak.
1: Kalau naho terus itu aja.
0: Satu lagi dari Fauzana Kak.
1: Judulnya
0: apa yang ada di playlist Mbak Kak Fauzana Kak?
1: Sebentar ya, kita coba lihat dulu. Fauzana yang baru.
0: Fauzana bingung. Yang baru apa yang ada Kak?
1: Fauzana. Cintamu rinduku, berjuang bersama.
0: Berjuang bersama lah Kak. Penasaran lagu itu.
1: Oke, nanti kita puterin ya.
0: Boleh salam nggak?
1: Boleh, Dit, buat siapa?
0: Salam buat Kavi yang lagi siaran, Vio, Adel, Bang Roma.
1: Okay.
0: Eci Dani, Pak Zal, Pak Oga. Salam ke, salam kangen lah buat Pak Oga yang ada di Bali.
1: Iya, lanjut.
0: Radio Minang, NGP.
1: Iya.
0: Buatnya Pak Zal. Tunggu saja deh, Kak. Semua sama lagi, Kak.
1: Oke, okay, Adi. Nanti deh. Siap. Makasih, Adi.
0: Oke, Kak. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit sudah bergabung. Yuk, di belakangnya lagi kita tunggu ya. Kita hadirkan dulu kalau Naho menemani sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita di sini semua.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Ajaku Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Masih bersama Vivi menemani sahabat di Musik Kolom Muda malam minggu ini, malam yang begitu indah, apalagi suasananya mungkin mendukung sekali untuk yang mau keluar rumah ya dengan keluarga pastinya. Apa kabar dulu nih sahabat? Semoga kabarnya sehat ya. Dan bahagia serta menikmati suasana malam minggu bersama orang-orang tersayang juga. Vivi hadir menemani sahabat sampai jam 10 ini. Seperti biasa nanti boleh requestannya Bollywood, kemudian pop Indonesia, pop barat ya, ataupun juga dari mancanegaranya seperti mungkin juga ada Korea, boleh Jepang yang suka-suka lagu-lagu luar negeri. Boleh nanti dikirimin ya WhatsApp-nya atau juga telepon di 0823 7441 4591. Malam minggu sahabat identik dengan quality time ya. Tapi ingat nih sahabat, menikmati malam gak harus selalu keluar rumah. Kadang secangkir kopi, playlist favorit, dan ngobrol dengan keluarga juga sudah cukup nih untuk membuat hati terasa hangat. Nah, selama beberapa jam ke depan nih kita akan menemani sahabat dengan teman-teman yang enak didengar, kemudian info menarik, dan juga tentunya salam-salam sahabat untuk semuanya. Nah, di sini untuk malam minggu ini sahabat, pernah nggak sih kalau satu minggu ini berjalan begitu cepat, rasanya baru Senin ya, tahu-tahu sekarang sudah malam minggu lagi. Jadi malam ini coba deh kasih hadiah kecil nih buat diri sendiri gitu kan ya. Jauhkan dulu rasa penat, kurangi waktu melihat hal-hal yang bikin overthinking, lalu nikmati momen yang sedang kita jalani. Karena kebahagiaan sering datang dari hal-hal yang sederhana. Nah, di sini sahabat, ya memang kadang untuk kita menghadiahkan hal-hal yang kecil gitu ya kan buat diri sendiri, itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Karena sudah melalui minggu ini yang begitu berat atau mungkin melalui minggu yang begitu banyak kendala gitu. Jadi memang perlu sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya ya. Kita juga harus lebih fokus, lebih ya, semangat lagi untuk kedepannya seperti apa. 0823 7441 4591, tadi ada Adit yang bergabung ya kan, untuk radio konvensional sudah hidup kembali. Jadi untuk sahabat semua boleh nih bergabung nih, ada siapakah di sana nih, ada Bujang Gagah katanya, assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu dan juga panjang umur, amin. Makasih ya doanya, ya mungkin ulang tahunnya hari ini ya, sama-sama Vivi.

0: Doa yang sama juga nih sahabat ya, doa terbaik selalu dan semoga selalu dilimpahkan rahmat. Walaupun umur bertambah 1 tahun lagi ya, jatah di dunia juga sudah berkurang. Semoga umur yang sekarang gitu berkah ya untuk kita jalani gitu. Amin. Kedepannya lebih baik aja ya, lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Oke deh sahabat, selamat malam aja untuk semuanya yang bergabung, silakan ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ini mungkin tadi radio lagi off juga konvensional dan sekarang sudah hidup kembali. Dicoba 0823 74 41 45 91. Selamat malam untuk yang berada di bagian utara sampai selatan, kawasan pesisir selatan. Selamat mendengarkan juga untuk malam hari ini, yang lagi nongkrong juga di rumah atau memang lagi tidur-tiduran saja. Ya, kita sapa dulu nih untuk Mama Puja. Halo, lagi saya FM, selamat malam. Halo, lagi saya FM, selamat malam. Halo, Mama. Halo. Iya, halo. Gimana kabarnya Mama, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu sayangku, cintaku.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Mama ya. Lagi ngapain ini Mama?
1: Iya. Apa?
0: Lagi ngapain ini aktivitasnya? Gak ada keluar malam ini?
1: Oh, baru pulang tadi.
0: Baru pulang.
1: Iya, sama anak-anak ada cara makan keluar tadi kan. Iya. Baru nyampe di rumah.
0: Oke deh, siap-siap.
1: Iya. Aja apa sekarang?
0: Kita di programnya musik kaula muda Mama. Requestannya boleh lagu India, boleh lagu barat, boleh lagu pop Indonesia, boleh lagu Malaysia.
1: Pop Indonesia.
0: Boleh. Apa request Mama?
1: Boleh. Yang bagus lagi mana ya?
0: Yang bagus yang baru.
1: Yang lama juga lah.
0: Oh, yang lama ada. Aja.
1: Nah, lama lah.
0: Dari siapanya nih Mama? Dari Afgan boleh nih, dari Ari Lasso juga ada. Ada dari Bondan, Bunga Citra Lestari.
1: Yang dari cowok.
0: Yang dari cowok aja.
1: Iya.
0: Nah, ini gimana?
1: Dari Afgan.
0: Dari Afgan.
1: Oke.
0: Okay. Afgan aja, baik. Nanti kita puterin ya Mama.
1: Iya.
0: Salamnya Mama buat siapa Mama?
1: Ya, salam buat Siti. Si keluarga moga sehat selalu. Dan juga Uncu Nedi, semoga sehat selalu, banyak umur. Oh, buat anak-anak Mama Puja. Ya, buat adik Mama Puja di Malaysia, semoga sehat selalu. Panjang umur. Oh, semua ya, ke keluarga suami Mama Puja pun juga sehat selalu yang berada di kampungnya di Rengat Indragiri Hulu. Iya. Siapa lagi ya? Buat Mama Nela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk Mama Puja yang sudah bergabung. Dan untuk siapa lagi di belakangnya, boleh di 0823 ya 74 41 45 91. Iya, di belakangnya. Dicoba kembali bergabung Pak Faisal, selamat malam buatnya. Siapa lagi yang kemarin juga nih buatnya? Safira juga buatnya. Cunadi, Musjaya juga. Apa kabar nih untuk malam hari ini? Mama Naila juga buat 2R. Dan buatnya Putra Bayang juga. Selamat malam aja lah untuk semuanya. Dan kita hadirkan kembali. Sembari menunggu atensi sahabat di 0823 74 41 45 91.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone enggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Padirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iuran.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM di menit 47 dari pukul 8 malam hari ini. Yang mau bergabung kembali boleh sahabat ya di awal Agustus 2026. Yang mana kita sudah memasuki bulan Agustus, rasa suasana merah putih mulai terasa di mana-mana nih sahabat. Jangan lupa juga kibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus 2026. Dan kalau untuk sekarang sih banyak ya sahabat sudah ada acara-acara juga gitu ya, dan penuh suasana merah putih, bendera merah putih yang sudah banyak berkibar juga di depan rumah, di gapura, mulai gapura juga mulai dihias gitu ya, dan semangat gotong royong kembali hidup di tengah masyarakat. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan sahabat, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat untuk terus maju. Malam ini sahabat kita akan rayakan semangat Indonesia, ya kan, belum di awal baru ya, dengan semangat-semangat kemerdekaan gitu ya. Dan tentunya sahabat-sahabat semua yang mungkin sudah ada nanti nih planningnya acara ikut dan pawai alegorisnya, sudah milih-milih baju juga gitu ya. Dan kita juga akan menikmati hari ini merupakan juga hasil dari perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi tugas kita nih sahabat bukan lagi mengangkat senjata ya, tapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai kemampuan kita masing-masing. Pelajar belajar dengan sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pelaku usaha terus berinovasi, dan masyarakat menjaga lingkungan. Itulah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Dan sahabat, untuk hari kemerdekaan ya, hari merdeka yang kita nyanyikan setiap Agustus ya, memang diciptakan oleh komponis nasional Husein Muchtar. Lagu ini menjadi simbol semangat perjuangan dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Selain itu juga sahabat, tradisi lomba-lomba 17 Agustus sudah ada persiapan-persiapan juga ya dari sekarang gitu ya. Ada balap karung juga, makan kerupuk mungkin, ada terk tambang hingga panjat pinang. Bukan sekedar hiburan sih sahabat ya, semuanya mengajarkan ya kerjasama, sportivitas, dan kebersamaan. Nah itu dia, jadi memang banyak hal yang perlu kita lakukan juga untuk menghadapi segala sesuatunya. Hari ini mungkin banyak kendala juga gitu ya kan, dan juga kita harus menghargai perbedaan sahabat, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, mencintai produk lokal, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan adalah wujud cinta kita kepada Indonesia. Mari jadikan bulan Agustus ini sahabat bukan sekedar bulan perayaan ya, tetapi juga bulan untuk memperkuat persatuan dan semangat membangun negeri.

0: Oke guys, balik lagi ketemu sama kita. Kali ini kita bawain lagunya dari Mary Prem Kahani dari Rahib Fatih Alikan
1: ya? Sama Sheria Gosha.
0: Sheria Gosha yang main film ini salah satu idola kita. Idola aku sih sebenarnya.
1: Ya, idola aku juga.
0: Sama Kareena Kapoor. Nah itu dia dari kemarin mungkin ada beberapa yang minta lagu ini. Mudah-mudahan yang minta itu suka.
1: Iya betul.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi FM sahabat, di suasana musik kaum muda malam ini sudah banyak ya requestan juga ataupun teman-teman yang kita hadirkan menemani malam minggu ini. Buat sahabat-sahabat semua yang lagi di luar sana juga, kita akan selalu memberikan semangat kemerdekaan juga nih, karena memang di bulan Agustus ya. Jadi kita perlu nih sahabat berkarya menjaga persatuan dan memberikan yang terbaik untuk keluarga, masyarakat serta Indonesia tercinta. Jadi di sini sahabat nanti juga akan kita tutup ya dengan liputan berita malam. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang mungkin hari ini banyak yang lelah, banyak yang enggak mood juga. Ya, semoga malam minggu ini juga menjadi malam yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan serta membawa energi positif untuk menyambut hari Minggu esok. Jadi memang sahabat perlu nih diingatkan ya, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa akhir pekan bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga waktu tepat untuk mengevaluasi diri. Apa nih yang sudah kita capai minggu ini, atau apa yang bisa diperbaiki minggu depan. Semoga pekan depan yang akan datang gitu ya kan, membawa lebih banyak kesempatan, kesehatan dan rezeki untuk kita semua. Amin.

Dari kawasan Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan liputan pertama malam edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kita awali informasi yang pertama di mana Oktarina Resnaldi tegaskan Bundo Kandung Mitra Nini Mama menjaga adat dan membangun negari. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pasir Selatan Oktarina Resnaldi menegaskan bahwa keberadaan Bundo Kandung tidak boleh dimaknai hanya sebagai simbol adat ataupun sebatas pelengkap acara seremonial. Lebih dari itu, Bundo Kandung merupakan mitra strategis Nini Mama dalam menjaga kelestarian adat, memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung pembangunan negari. Hal ini juga disampaikan oleh Oktarina Risnal di dalam sambutannya pada pelantikan pengurus Bundo Kandung Kecamatan Sutra pada Sabtu ini. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Ardiul, Ikal Jonedi dan Jetri Zanko, Camat Sutra Iwal, serta Ketua LKAM Sutra, Ketua Bundo Kandung Pasir Selatan dan jajaran, Ketua Kan dan Nini Mama, serta tamu undangan lainnya. Oktarina juga mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau berdiri di atas falsafah adat Basandi, serak-serak Basandi Kitabula. Karena itu Bundo Kandung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai adat, membina akhlak generasi muda, memperkuat ketahanan keluarga, serta menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang maju, religius dan tetap berakar pada budaya. Semangat kebersamaan sebagaimana pepatah Minangkabau sayo sakato ringan samo dijinjang barek samo dipikul harus menjadi landasan dalam menjalankan berbagai program demi kemajuan negari. Itulah semangat informasi di liputan berita malam edisi hari ini Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam ini sahabat semuanya. Saya Pipi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.